0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng suara.
1: Ngobrol bareng santai.
2: Nah, kali ini gitu. Tadi kita ngelempar apa nih podcast yang kamu pantengin gitu ya, dan
0: yep, yang menjadi salah satu favorit kamu podcastnya untuk saat ini.
2: Ini Maura dulu deh,
0: Maura.
2: Ada enggak?
3: Kalau aku sih podcast keluarga artis.
0: Podcast keluarga artis.
2: NPD yeah. Itu ya.
3: Iya, yeah, yeah, NPD lagu, itu.
2: Lagu-lagu NPD.
0: Sorry, ini aku sumpah enggak tahu nih.
2: Ini di yang keluarganya Raisa.
0: Oh.
2: Tahu kan keluarganya Raisa itu.
0: Wah, wow, karena karena podcast aku tuh yang okay. Nanti deh kamu pesannya pas kamu akan tahu apa yang aku tonton.
2: Kenapa suka sama podcast itu mau?
3: Karena joke sama asbunnya mereka tuh cocok sama aku.
0: Oh gitu.
2: Ada pembahasan yang kamu suka nggak? Ada yang kamu ingat nih pembahasan apa yang?
3: Aduh lupa lagi karena kan udah banyak ya episodenya dan udah lama juga nggak ngikutin.
2: Oh emang terakhir kapan kamu nonton podcast di YouTube?
3: Berapa bulan yang lalu ya?
0: Eh tapi kalau kayak Maura nih pernah kepikiran mau bikin podcast juga nggak sih?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada ya.
2: Kenapa nggak ada?
0: Kenapa nggak ada mau? Apa nggak ada yang ngajakin?
2: Karena lagi tren gitu. Semua pengen bikin podcast
0: ini. Iya sih.
3: Ya kan? Tapi kayak bingung aja mau apa sih yang mau dibahas gitu.
0: Bahas tuh yang Maura banget deh. Gitu.
2: Apa Maura banget?
0: Enggak tahu, kan Maura yang tahu.
2: Mau nanya nih, nanya ke dia bukan elu.
0: Iya.
2: Lu kagak usah jawab.
0: Enggak, kan masalahnya kamu ngelihatnya ke aku.
2: Iya, maksudnya Maura.
0: Oh, gitu.
2: Apa mau yang kamu banget nih apa sebenarnya?
3: Makanan.
2: Nah, iya bahas makanan.
0: Cocok tuh.
2: Iya,
0: bahas makanan. Tapi Mbak, makanan
3: mendingnya jadi reviewer aja ya.
0: Iya. Kalau di podcast apa yang di podcastin? Kalau makanan mah,
2: lu pernah nggak makan belepotan gitu-gitu aja? Makan yang bahambur.
0: Aneh. Kalau itu,
3: itu di ngobras gini bisa?
0: Itu gini ngobras bisa dasarnya. Kan kita sudah tahu ya.
2: Oh, nggak nah, bisa tuh ya?
0: Kan kita udah tahu ya berarti ya.
2: Nggak bisa di podcastin ya?
0: Kualitas seorang Hirjana Anggoro nih.
2: Hey. Dia makin receh, makin banyak nonton sekarang dia.
0: Enggak, kok masalahnya orang dapat makan harus belepotan atau enggak tuh nah.
2: Aneh. Bukan kayak gitu.
0: Ada-ada aja.

0: Nela. Aku lelah tak bisa bercerita dengan orang. Aku lelah menelan banyak yang obat-obatan. Semua percakapan hanya berputar di dalam. Tak bisa teriakkan isi hatiku sekarang. Aku lelah tak bisa.
1: Masih 90,1 FM. Suara banyak banget. Suara warga Indonesia. Makanya saya bilang kalau lapar tuh jangan nyemil mic.
2: Aduh,
1: mic dicemil-cemil.
2: Enggak dicemil, tiba-tiba digapok sama headphone.
1: Patah lagi tuh kan.
2: Ardin. Sahabat suara, kita pasti nanyain kamu juga nih.
1: Iya, beli headphone di mana? Headphone.
2: Enggak gitu, cuy. Kamu sekarang kan pasti suka dengerin podcast kan ya, sahabat suara?
1: Iya, benar
2: pasti. Nah, jadi kita pengen tanya juga nih, kira-kira kalau sekarang podcast yang sering banget kamu dengerin itu apa gitu loh.
1: Kalau kamu di?
2: Kalau aku kalau aku podcast yang nomor satu banget sekarang aku tonton itu adalah Logika Primawan.
1: Logika Primawan.
2: Aku seneng aja ngeliat orang dipuntal-puntal kayak gitu. Ada tahu kayak seneng aja gitu. Pengen juga sih kayak dipuntal-puntal orang kayak gitu. Sama ini podcastnya Radit.
1: Oh, Radit memang oke sih.
2: Ya, aku suka aja cara dia langsung yang opening, nggak ada. Betul, biasanya kan kalau kita podcast itu pasti ada 10 detik pertama dulu nih yang bikin kita oh biar kita nonton nih.
1: Hook.
2: Ya, tapi kalau dia langsung aja, hai, hari ini kita bersama dengan Hirjan Anggoro
1: misalnya gitu ya.
2: Gitu kan.
1: Karena ini juga di menurut aku ya podcastnya Radit itu dia selain tadi yang dia beda sendiri, cara ngulik orang gitu loh,
2: ya kan di? Iya, sama aku juga satu cara Gofar ngulik orang di PWK itu emang menurut aku itu udah skill dia banget.
1: Iya, kayaknya dia tuh punya ini lah dia.
2: Sama catatan ya. Dia juga orangnya kan ensiklopedi per otomotifannya kan iya. Luar biasa banget tuh, bener, gitu bener. Kan. Jadi dia tahu aja gitu loh, kayak cara matiin orang
1: iya,
2: dengan cara. Lu punya mobil apa sekarang?
1: Iya.
2: Misalnya mobil ini.
1: Mercedes Benz misalnya. Ya.
2: Wah.
1: Tahun berapa?
2: Yang mana tuh? Ya,
1: ada yang R-nya, ada R-nya.
2: Yang ada R-nya emang enggak? Yang ada.
1: Wih, gila.
2: Baru apa second nih? Baru. Wih, 2,5 M tuh.
1: Ya.
3: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian. Kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Itu
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita masih di Ngobras. Yay. Di pagi hari ini bersama Ardian Kamar dan juga Herzen Anggoro, sahabat suara.
0: Betul sekali. Yes. Kita akan menemani kamu dengan obrolan tadi. Kamu lagi senang podcast apa nih, sahabat suara?
1: Nah, genre podcast yang paling sering kamu dengerin dan podcast dari mana yang jadi favorit kamu? Kalau Herzen sendiri,
0: podcast ya, podcast agak lain.
1: Oh ya,
0: seru agak lain.
1: Seru.
0: Terus juga Titik Kumpul.
1: Ya, Titik Kumpul.
0: Terus juga seperti biasa Pingin Siaran, pingin Coki Muslim datang ke Banjarmasin.
1: Waduh.
0: Keren, seru tuh. Terus PWK zaman Pras, Gofar sempat beberapa nonton, terus nggak nonton lagi gitu.
1: Iya, kalau aku lebih sukanya ini sih. Memang PWK itu kan sebenarnya Pras ya.
0: Otentiknya kan Pras kan. Ya.
1: Aku Titik Kumpul juga suka banget tuh, apalagi momen-momen yang memang ada obrolan, apalagi kalau misalkan kayak si bintang tamunya ini yang emang benar-benar lucu banget nih, kayak Yono Bakri
0: atau Arif Brata,
1: iya, sama iya. Si ini. Ini yang kemarin duel itu si
0: Tinju
1: yang di stand up combat.
0: Oh,
1: aduh aku lupa lagi namanya. Oki DM,
0: apa kecil?
1: Oki DM sama center kecil kan.
0: Center kecil.
1: Nah, salam Ali Brata? Bukan. Siapa sih namanya?
0: Yang mana? Misalnya,
1: yang rivalnya Oki DM ceritanya.
0: Oh, aduh lupa lagi. Ih, saya lupa tuh.
1: Aduh. Di ujung ilat padahal.
0: Asli.
1: Tapi sebenarnya kita lanjut lagi nih ngobrolin soal podcast ya.
0: Boleh dong.
1: Podcast ini kan memang menurut laporan dari YouGov Indonesia Media Consumption Report 2025, itu biasanya yang paling mendominasi banget untuk mendengarkan podcast itu adalah Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Sekitar 58% pendengar podcast harian itu adalah Gen Z. Dan okay, di survei itu juga 45% Gen Z mengaku menghabiskan lebih dari 1 jam per hari untuk podcast. Ini menunjukkan podcast bagi mereka bukan sekedar hiburan aja, tapi bagian dari rutinitas harian yang lebih bermakna.
0: Oke.
1: Lalu menurut survei dari Publix juga, itu bilang kalau pangsa pendengar yang lebih menyukai video podcast itu naik sebesar 6% dibanding tahun sebelumnya.
0: Woy.
1: Bahkan lebih dari 50% responden survei itu bilang juga kalau mereka lebih memilih podcast dalam bentuk video dibanding audio aja. Nah, itu juga yang sekarang lagi kupikirin banget. Karena aku jujur, kalau misalkan kamu lihat di bio Instagram aku tuh, sahabat suara, aku tuh memang punya podcast juga namanya Podkusatsu. Karena aku tuh suka banget ngebahas soal tokusatsu kan. Tokusatsu kayak Kamen Rider, Super Sentai, terus juga Metal Heroes, Ultraman, kayak gitu-gitulah.
0: Jepangan gitu. Pokoknya ya.
1: Enggak juga Jepang, tapi kita lebih memilih untuk membahas yang series tokusatsunya. Tokusatsu itu ya, Mbak, yang kayak Kamen Rider, Super Sentai. Kalau sahabat suara enggak tahu Super Sentai itu yang ini, Power Ranger.
0: Oh, itu namanya Super Sentai.
1: Karena memang sebenarnya
0: itu di bahasa
1: Jepang. Enggak, karena memang kan itu produksian Jepang dulu, dari dulu, Beb.
0: Iya.
1: Super Sentai itu kan memang punya Jepang dulu.
0: Oh.
1: Habis itu di tahun 98 barulah di Amerika itu ngebeli franchise-nya, salah satu series Super Sentai namanya Juranger. Nah, lalu lah dibawa ke Amerika jadi Mighty Morphin.
0: Oh, gila.
1: Iya. Gitu.
0: Kenapa enggak lanjut lagi?
1: Yang pertama karena teman-teman pada sibuk. Yang satu udah jadi, yang dua-duanya udah jadi ini.
0: Jadi orang.
1: Enggak, maksudnya mereka sibuk dengan kerjaannya.
0: Ya kan kamu jadi orang juga di.
1: Iya, mereka udah sibuk. Jadi yang satu ada di satu di Pelihari.
0: Oh, jauh.
1: Yang satu di Handil Bakti. Jadi kita tuh emang cari momennya itu susah banget gitu loh.
0: Nanti dan kalau mau ini aja ditabung aja produksinya.
1: Kadang juga pengen juga gitu, kita someday bikin yuk yang ada videonya gitu. Kita udah 2 season loh padahal.
0: Woi, sayang banget. Woy, iya. Pasti udah ada pendengarnya.
1: Pakai season lagi, Bro?
0: Iya, orang kan nungguin pada CD. Apalagi pembahasannya kan lumayan menarik ya, karena itu tuh enggak semua orang tahu gitu.
1: Iya.
0: Kita kan taunya nonton doang gitu.
1: Ya, bener.
0: Kan. Ultraman tuh masuk enggak, Di?
1: Ultraman tuh masuk.
0: Taro tuh kenapa dia pakai tanduk sendiri, Di?
1: Karena ya itu kebanyakan makan taro.
0: Ah, lain taro. Nyenengin taro si petualang.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Lagunya dulu, style makannya.

0: Masih 90,1 FM, I Suara Punya Masin bareng Hirzan dan juga Aryan Ngama ya. Apa nih?
1: Lala. Oh ya, aku pengen ngucapin happy birthday dulu buat istri aku yang hari ini berulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih loh
0: Hirzan. Cintaku, kasihku. Hirzan
1: muter lagunya duluan.
0: Iya, tadi soalnya obrolan gong tadi.
1: Gong.
0: Iya, jadi kayak
1: kalau dua kali gongnya jadi
0: gong geng.
1: Gong dua kali ya.
0: Gong dua kali.
1: Iya, gong dua kali.
0: Di jangan putar-putar di. Aduh, ini awal karir kita lagi nih di siaran di. Jangan gitu di.
1: Oh gitu ya. Baik.
0: Pelan-pelan aja
1: pelan-pelan
0: ya.
1: Pelan-pelan. Siap.
0: Tapi podcast lagi ngomongin podcast gitu ya. Ada enggak sih di podcast yang enggak kamu suka di?
1: Podcast yang
0: pembahasan apa yang enggak kamu suka tentang podcast?
1: Apa ya? Karena aku tuh suka podcast yang lucu-lucuan aja ya. Maksudnya yang yeah, yang fun-fun, yang aku tuh gak suka yang ini, yang kayak ngomongin horor-horor.
0: Si pemberani soalnya kamu ya.
1: Si aku kan paling pemberani.
0: Iya. Oh, Ardi aku, wih Ardi ya, sahabat suara, taruh aja di Suara tengah malam di malam Jumat jam 12. Insya Allah pingsan. Saking-sakingnya.
1: Saya kan pemberani. Ya, sama ini. Kalau yang ada kasus-kasus buka-buka kasus itu, kayak kasus-kasus yang gitu-gitulah, yang
0: oh iya tahu ngerti
1: yang berhubungan dengan yang it. Sorry ya guys, nih biar sahabat suara juga tahu apa yang maksud yang ya, gore-gore gitu ya, loh. Jadi aku takut gitu loh, kayak nggak suka aja gitu loh.
0: Kalau
1: kan ada juga yang suka
0: ketonton nggak?
1: Hah?
0: Nessy Judge ketonton.
1: Nah kalau Nessy Judge itu dia cara ngebawainnya bagus Jan.
0: Nadia Omara?
1: Enggak, aku enggak nonton.
0: Oh, enggak nonton.
1: Enggak nonton. Oh, Kak iya. Nessy Judge nonton karena istri aku nonton.
0: Oh.
1: Dia nonton sambil makan lagi.
0: Kak Anissa itu pemberani enggak, Di?
1: Pemberani.
0: Oh, dia enggak takut ya?
1: Dia enggak takut.
0: Oh, kamu ya.
1: Saya tidak takut. Kamu? Saya akan lawan.
0: Kamu akan lawan?
1: Saya akan lawan.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Buat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia tadi obrolan kita ya, seputar tentang kamu lagi senang nonton podcast apa, genrenya apa, udah cerita juga ya. Nih ada lagi dari Rafif. Katanya ulun kebetulan tipe doyan nonton podcast sekaligus temani waktu gabut bahkan sebelum tidur. Jadi podcast favorit ulun sekarang itu adalah Green Boys, ada Gofar, Wancoy dan Rico.
1: Wow.
0: Mari kita juga bahas di circle SMA buhannya di masa lalu, meski secara jokes ngalih kita tangkap karena perbedaan pergaulan daerah kita aman sama Jakarta ya. Peringkat 7 juga kalau lagi apa tuh? Pelindung.
1: Mana?
0: Apalagi peringkat 7 juga kalau lagi dengerin nada khasnya kayak bab boom zam gar
1: gitu. Oh gitu.
0: Ya. Berarti Green Boys ya.
1: Green Boys ya. Keren sih Green Boys ini kalau dilihat emang persahabatan yang luar biasa sekali ya dari iya. SMA mereka ternyata.
0: Saya ternyata baru tahu juga ternyata Gopar itu sama teman-temannya sampai di umur sekarang itu aduh akrab banget ya dia.
1: Itulah.
0: Kuat banget persahabatannya gila.
1: Apa ya kayak how to manage your friends to be a good friends sampai dari kita SMA sampai kita udah dewasa gitu loh. Kayak masih aja gitu loh berteman dengan kesibukannya masing-masing juga tapi iya. Digabung di satu podcast Green Boys tetap keren gitu. Yeah,
0: hangat jadi ya buatnya. Kalau Adin nih sebelum kita lanjut lagi ke program saja, ada enggak di teman SMA kamu sekarang masih cetan kadang ketemuan?
1: Saya itu punya teman SMA ya sampai sekarang. Ya itu tadi yang aku sampai sebelahan rumah.
0: Oh, yang Bapak guru itu ya?
1: Bapak guru itu.
0: Itu teman kamu dari SMA?
1: SMA. Teman aku dari SMA. Terus
0: Kuliah beda.
1: Tapi tetap sama. Jurusannya kita sama. Ambilannya sama. Cuman kita kok kampusnya beda.
0: Kok bisa mengambil rumah?
1: Terus dekat kita rumahnya sebelahan. Literally sebelahan.
0: Yang mana Bapak Ardi? Yang kiri
1: sebelah
0: apa kanan?
1: Sebelah kiri.
0: Oh setelah rumah kamu ya?
1: Iya.
0: Sebelum rumah kamu?
1: Sebelum rumah aku.
0: Literally sebelum rumah?
1: Iya sebelahan.
0: Bangun pagi
1: Bangun pagi tuh selalu. Makanya kita sampai sekarang tuh kalau kemana-mana tuh apalagi respect, kayak mancing respect. Mancing
0: selalu. Jadi sama mancing juga?
1: Mancing sama dia.
0: Oh.
1: Mancing. Terus kebetulan kita juga punya hobi yang sama. Kita suka Gundam. Jadi ngerakit Gundam itu seneng aja.
0: Sharing-sharing gitu ya.
1: Sharing-sharing part apa segala macem. Kita banyak. Ya itulah salah satu teman aku, bisa dibilang sahabat udah kayak saudara. Jadi kayak emang apa ya, dia udah tahu kayak gimana aku juga tahu kayak gimana dia gitu loh.
0: Ibaratnya dia ini orang kedua yang tahu tentang kamu ya dia.
1: Betul.
0: Pertama masih istri dan keluarga.
1: Iya. Jadi selalu cerita gitu. Kita duduk nongkrong depan. Apalagi kalau sekarang kan aku udah punya toko kan depan rumah.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Biasanya. Kita tuh selalu, nah panggilan akrab aku tuh sama dia tuh men.
0: Oh.
1: Jadi nggak apa-apa tuh men. Santai yuk. Kalau di toko udah dateng nih nyebelah. Nongkrong di kopi deh. Ngopi-ngopi deh. Itu.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah di jam 9, sahabat suara. Itu artinya kita sudah diinspirasi pagi-pagi.
0: Betul.
1: Bersama Ardian Kamar dan juga Hirzan Anggoro masih menemani kamu di Suara Seru pagi hari ini. Nah, ngomongin inspirasi pagi-pagi nih. Kayaknya juga gak jauh-jauh amat sama yang sekarang lagi happening banget, yaitu perhelatan Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau ngomongin sosok yang benar-benar bisa mengubah dunia sepak bola, pasti banyak banget nama yang langsung muncul di kepala. Kayak ada Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, sampai Lionel Messi.
0: Nah, jadi Messi, kita ngomongin Messi nih sahabat suara. Bukan cuma dikenal sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa loh sahabat suara.
1: Yeps.
0: Tapi juga sebagai contoh bagaimana seseorang bisa mencapai mimpi besar meskipun harus melewati perjalanan yang penuh tantangan.
1: Nah,
0: ikut setang berarti dia.
1: Ya. Senin tantangan dong ya. Tapi perjalanan Messi menuju kesuksesan itu gak selalu mulus. Jadi waktu kecil Messi sempat mengalami masalah pertumbuhan yang membuat dia itu tubuhnya lebih kecil dibandingin anak-anak usianya. Dan dilansir dari FIFA, sejak usia muda juga Messi udah nunjukin bakat luar biasa di bidang sepak bola. Sampai akhirnya bergabung dengan Akademi Barcelona dan memulai perjalanannya menuju level tertinggi sepak bola dunia. Nah, kita akan ngajakin sahabat suara nih buat gabung juga di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Ini pertanyaannya dari saya ya. Kamu tim Ronaldo apa Messi?
1: Waduh, enggak deh, enggak.

0: 101,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita ngobrolin tentang Lionel Messi.
1: Angkara Messi.
0: Tapi paling best ya komentator, kalau yang enggak angkar Messi itu yang Laila, Messi, Allah.
1: Yala, Messi, Alhamdulillah. Oh,
0: gitu. Seru banget kalau itu komentatornya, sahabat yeah. Sarah. Angkara Messi itu berarti Spanyol ya?
1: Betul.
0: Dari Spanyol, seru banget.
1: Keren lah pokoknya ya. Tapi kalau kita balik lagi nih ngomongin Messi. Lionel Messi. Nah, jadi sahabat Sarah sebelum akhirnya menjadi juara dunia, Messi itu pernah merasakan banyak kekecewaan bersama Argentina. Katanya dia pernah kalah di beberapa final dan bahkan sempat mendapat kritik karena dianggap belum mampu memberikan gelar untuk negaranya.
0: Oke.
1: Jadi setelah berbagai kegagalan itu, dia kembali memperkuat Argentina sampai akhirnya berhasil memenangkan Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022.
0: Oke, langsung berjalan gitu
1: ya. Benar. Seandainya kemarin Argentina itu bisa menang, otomatis back to back ya kan? Piala Dunia.
0: Tapi katanya ya dia, yang saya dengar di luar sana di komen-komen internet,
1: yep,
0: bahwa tidak ada sejarahnya tidak ada negara yang bisa back to back.
1: Back to back ya. Mm-mm. Biasanya bahalat.
0: Iya.
1: Biasanya
0: ini kan tadi
1: Spanyol.
0: Anggap nih Argentina kan 2022, ya. Spanyol, Argentina lagi itu bisa tuh.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Back to back langsung tuh.
1: Tapi luar biasa loh ngelihat performanya yang di umurnya yang udah 39 tahun. Buset,
0: masuk jajaran top skor loh.
1: Berarti aku bedanya cuma 6 tahun dong, iya, sama Babang Messi.
0: Dan Messi jadi orang yang paling berpengaruh di dunia, Di. Ardi sekarang
1: saya jadi penyiar radio.
0: Orang yang berpengaruh
1: untuk sahabat suara. Enggak apa-apa, kita semua tuh
0: dari yang kecil dulu.
1: Rezeki itu sudah ada takarannya, brother.
0: Nah, itu dia, that's the point.
1: Ya, rezeki itu udah takarannya. Yes. Rezeki Lionel Messi memang jadi pemain sepak bola.
0: Rezeki Ardian apa?
1: Jadi penyiar radio.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Kalau kita balik nih,
1: aku jadi pemain bola. Wah, kayaknya aku mau apa ya?
0: Milih kaki kiri juga apa kanan?
1: Kiri kanan.
0: Weak footnya kan ada weak footnya.
1: Karena ya weak foot pasti kiri dong.
0: Oh, tetap kiri kamu.
1: Benar. Tapi kalau kita kan sebagai pemain bola tuh harus bisa ya kiri kanan gitu.
0: Iya, memang minimal
1: karena
0: bisa.
1: Paling enggak kalau kita umpan crossing, umpan lambung, kalau kita posisi di kiri nih tapi kita ternyata pakai kaki kanan kan
0: PR ya.
1: PR banget tuh. Paling enggak kan harus apa ya, nembak ke pakai kaki kiri kan,
0: ya,
1: biar bisa bolanya ke tengah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Striker menurut aku juga perlu sih, harus kiri kanan.
1: Wih, kalau striker perlu banget.
0: Semuanya,
1: karena
0: sama kepala juga.
1: Kan? Karena striker itu kan dia adalah sebagai penyerang. Betul. Yang dimana biasanya di kotak penalti itu bola-bola yang unpredictable, kita nggak tahu nih arah bola kemana, segala macam. Tiba-tiba bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dari situ kita harus fleksibel tuh, kita harus bisa memanfaatkan kaki kiri dan kaki kanan kita.
0: Betul.
1: Lanjut lagi nih ngomongin soal Babang Messi nih.
0: Yes.
1: Jadi dilansir dari FIFA juga, di turnamen tersebut Messi terus mencatat sejarah, termasuk menjadi salah satu pemain dengan rekor penampilan dan catatan luar biasa di Piala Dunia. Dan dia juga ngebuktiin kalau pengalaman, kerja keras dan juga mental yang kuat bisa membuat seseorang tetap bersinar meskipun menghadapi perubahan zaman.
0: Gimana sahabat suara? Babang Messi kamu?
1: Babang Messi.
0: Keren. Saingannya Babang Andika.
1: Oh iya.
0: Sama-sama ganteng?
1: Babang Messi. Apa artinya Bang Messi?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tadi kita ngobrol tentang Babang Messi ya, sahabat suara ya. Jadi di mana perjalanan Messi juga mengajarkan tentang bagaimana menghadapi tekanan selama bertahun-tahun. Dia selalu dibandingkan dengan legenda sepak bola lainnya dan sering mendapatkan kritik juga gitu ya, ketika gagal meraih gelar. Tapi Messi tidak memilih untuk membalas semua komentar itu dengan kata-kata. Akhirnya dia menjawab semuanya dengan kerja keras ya kan. Setelah beberapa kali gagal di final, dia tetap kembali membela Argentina sampai akhirnya berhasil membawa negaranya yaitu Argentina menjadi juara Copa America tahun 2021 dan Piala Dunia 2022. Keren banget kan sahabat suara ya. Jadi memang kalau kita lihat Messi juga di tahun ini ya di Pildun, di umur tadi udah sampaikan sama Ardi juga, di umur 39 tahun dia itu masuk jajaran dari top skor loh sahabat suara. 39 loh sahabat suara, bukan umur yang muda lagi, apalagi produktif-produktifnya gitu ya. Jadi memang dilansir dari FIFA, keberhasilan Argentina di Piala Dunia 2022 ini menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah ya gitu ya. Dan dalam karir Messi juga, karena gelar itu adalah trofi yang selama bertahun-tahun paling ia inginkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga negaranya. Dan di Piala Dunia 2026, meskipun Argentina akhirnya harus menerima kekalahan di babak final bertemu Spanyol dengan skor 1-0, perjalanan Messi tetap banyak penghormatan. Dilansir dari Associated Press, laga tersebut menjadi salah satu momen yang memperlihatkan betapa besar pengaruh Messi dalam sejarah sepak bola dunia. Jadi banyak pihak melihat turnamen itu sebagai bagian akhir di perjalanan panjang Messi bersama timnas Argentina.

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Krisdayanti dengan Pilihlah Aku
1: Jadi Temanmu.
0: Yes,
1: sahabat suara.
0: Yes, kita masih di Inspirasi Pagi-Pagi. Masih ngobrolin soal seorang yes, bisa dibilang beliau ini adalah the greatest of the of all time.
1: Yes, betul. Yeah. Sudah masuk legenda lah beliau ini.
0: Betul. Apalagi juga Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia terakhir ya.
1: Betul.
0: Buat Lionel Messi. Sahabat suara, sejak masih muda luar biasa banget nih. Messi dikenal sebagai pemain yang sangat disiplin. Walaupun udah memenangkan hampir semua gelar di dalam sepak bola, dia tetap punya keinginan untuk berkembang gitu kan. Jadi keren nih, walaupun udah di umurnya yang sekarang bisa dibilang gak muda lagi gitu.
1: Hampir tapi, 40 ya dia.
0: Tapi tetap yang namanya sebuah sebuah keinginan untuk tetap terus berkembang. Apalagi yang namanya disiplin itu juga penting. Disiplin latihan, disiplin dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk menjaga performa dari seorang atlet.
1: Betul.
0: Disiplin membuat badan juga untuk staminanya biar tetap terjaga. Karena bermain bola itu tentunya memerlukan stamina yang luar biasa.
1: Iya.
0: Main PSG tuh, kalau ada tuh bar staminanya dari hijau sampai habang. PS bisa uyuh.
1: Apalagi Malaysia.
0: Apalagi Malaysia. Iya loh.
1: Benar.
0: Dan dilansir dari FIFA juga, perjalanan panjang Messi itu menunjukkan gimana seorang atlet bisa bertahan di level tertinggi karena kombinasi antara kemampuan, kerja keras, dan juga komitmen untuk terus belajar.
1: Terus juga di Piala Dunia 2026, peran Messi ini juga berubah. Yang dikenal sebagai pemain yang sering mencetak gol.
0: Yes.
1: Nah, sekarang lebih kayak asis aja deh.
0: Benar.
1: Karena kan pengalaman sama kreativitasnya ya kan.
0: Betul. Tapi kadang enggak sedikit juga nih Babang Messi mencetak gol.
1: Iya. Jajaran top skor Piala Dunia 2026 loh sahabat.
0: Betul. Dan menurut Reuters, kontribusi Messi di turnamen tersebut bukan hanya soal gol, tapi juga gimana dia ngeciptain peluang dan ngebuat pemain di sekitarnya tampil lebih percaya diri.
1: Nah, jadi kalau kamu nih sahabat suara udah bosan cetak terus, coba deh jadi kayak Messi yang sekarang.
0: Atau kalau misalkan kamu bosan buat nyetak gol terus, gimana kalau kamu coba untuk cetak foto aja?
1: Aduh, lapanila.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Ardian Kamani sahabat suara. Eh itu boleh dikepuk di. Oh emang gak bisa itu ya. Tarik yang itu aja di. Sorry di. Coba itu. Oke.
1: Okay. Potin emang kamu itu.
0: Enggak emang mulai kemarin tuh agak-agak error gitu.
1: Apanya?
0: Mic-nya. Hah? Di, kalau pemain bola kesukaan kamu siapa soalnya di?
1: Pemain bola kesukaan favorit kamu. Aku.
0: Ya, boleh enggak kasih 3?
1: 3 ya. Nah. Kalau aku karena memang Manchester United banget. Mm-hmm. Ya. Jadi pemain 3 dulu yang 3 aku suka ya, 3 aku suka sama legendnya MU. Mm-hmm. Wayne Rooney.
0: Rooney.
1: Ya. Oke. Wayne Rooney. Terus duanya aku punya ini.
0: Siapa?
1: Bruno Fernandes.
0: Oke, okay, Bruno Fernandes. Oke. Okay. Satunya?
1: Satunya itu adalah bukan
0: Anthony?
1: Bukan. Bukan. Aku tuh lagi suka banget sama ini. Salah satu pemain yang juga bisa dibilang legend. Mm. Dia juga berkebangsaan Belanda.
0: Belanda legend, oke?
1: Okay? Van Persie.
0: Uff. I see.
1: Ya.
0: Karena sukanya karena dia pernah main di MU apa sebelumnya di Arsenal?
1: Enggak, aku awalnya memang suka dia pas dia main di MU. Hmm. Van Persie itu kayak jadi pengubah mood banget di tahun era dua, itu ya, di era itu di tahun 2013 kalau enggak salah, lupa. Okay. Terakhir aku kalau enggak salah itu terakhir MU menang Premier League yang mana juga pada saat itu Van Persie yang bawa
0: bantu juga.
1: Jadi
0: ya.
1: Oh ya, sama satu lagi.
0: Siapa?
1: Sorry. Yang dua ku ganti boleh?
0: Boleh.
1: Ku ganti jadi
0: Bruno tadi ganti ya.
1: Cavani.
0: Oh, Edinson.
1: Edinson Cavani itu menurut aku salah satu pemain yang sebenarnya walaupun cuma 2 tahun ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman menurut aku ketika bola mendarat di kakinya Cavani, itu nggak ada yang kecetak, nggak ada yang nggak kecetak bos.
0: Oh.
1: Dan itu okay. Memang Cavani itu masuknya di momen ini ya, pas COVID kan. Jadi pas itu memang Premier League nggak ada penontonnya tuh. Jadi aku sangat-sangat senang sekali melihat permainan Cavani di situ, walaupun awal-awalnya agak pesimis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak wah bisa nggak sih gitu Cavani
0: di umur yang itu,
1: di umurnya yang bisa dibilang juga udah tua kan. Hmm. Maksudnya udah di atas ya, bukan pemain muda lagi lah bahasanya. Betul. Kan
0: bukan di masa prime-nya mungkin.
1: Betul ya. Tapi saat itu dia sudah luar biasa mencetakkan banyak sekali gol dan membawa Manchester United ke peringkat kedua juga pada saat itu di bawah asuhan Solskjaer.
0: Itu barengan ini gak sih di Ronaldo tuh belum masuk ya.
1: Nah jadi Ronaldo masuk kan, sebelumnya nomor punggung 77 itu dipegang sama Cavani kan.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu
0: Ronaldo datang.
1: Jadi Cavani itu nomornya nomor 21.
0: Oh, nomor 7-nya dikasihkan ke
1: Ronaldo. Enggak mungkin dong Ronaldo pakai nomor 3 atau nomor 5
0: back
1: atau nomor 25.
0: Ya.
1: Kan enggak mungkin.
0: Enggak mungkin. Kayak enggak mungkin gitu ya.
1: Enggak mungkin karena memang Ronaldo kan memang nomor 7 dong.
0: Yeah. Always.
1: Always. Yeah. Dia terakhir kan juga pakai nomor 10. Nomor 10 apa nomor 9? 9 ya?
0: 9
1: kan pas di Real Madrid.
0: Itu kan awal-awal. Masih ada 7 siapa 7 ya?
1: Madrid. Aku lupa deh.
0: Kakak?
1: Ya. Kakak 8 cuy.
0: Bukan 22 ya?
1: Bukan.
0: 7. Ya Madrid siapa 7 ya?
1: Aduh aku lupa lagi. Bantuin dong sahabat suara. Iya. Karena aku juga gak ngikutin Madrid kan.
0: Okay. Tapi aku senang sih Van Persie sih di. Yang gol dia volley bola lambung.
1: Benar.
0: Itu kan lakukannya di Arsenal dan juga di MU, gila. Bisa ngulangin lagi.
1: Ini walaupun mohon maaf ya, aku bukannya gak suka sama Arsenal. Aku maksudnya ya yang namanya bursa transfer ya kan. Ada yang bilang wah pemain Arsenal mah itu mah dibantu mah sama pemain Arsenal gitu. Cuman ya gak apa-apa ya.
0: Emang dari Arsenal sebelumnya.
1: Emang dari Arsenal dulunya kan.
0: Namanya, itu yang membuat bola tuh seru karena transfernya juga ya.
1: Salah satu
0: transfernya.
1: Tapi Van Persie malah menjadi legendnya Manchester United.
0: Iya, jadi ujung tuh, wih, gacor sih, sumpah gacor banget.
1: Tapi kalau misalkan selain itu juga aku satu yang menarik banget Park Ji-sung.
0: Aduh, si jantung paru-paru 7 kan.
1: Paru-parunya Manchester United ada di Park Ji-sung. Bayangin aja.
0: Sir Alex Ferguson.
1: Dia bisa bolak-balik loh. Ngeri itu banget. Tuh nafasnya panjang banget bos.
0: Iya iya.
1: Heran juga saya sama dia orang.
0: Sama Shinji Kagawa masih suka Park Jisung berarti.
1: Park Jisung.
0: Iya.
1: Shinji
0: iya.
1: Kagawa mah bentar aja di MU nggak lama.
0: Bisa ke Dortmund ya?
1: Ke Dortmund dia.
0: Di Dortmund yang lumayan
1: iya. lama. Gitu. Aku lebih suka Park Jisung.
0: Park Ji.
1: Oh, ya. Keren Jisung. Kalau kamu?
0: Aku pasti
1: tiga deh.
0: Tiga ya.
1: Tiga dulu deh.
0: Ozil.
1: Ozil. Oh Mesut Ozil.
0: Iya. Okay. Aku nggak ngerti. Dia tuh di depan gawang di passing di baik banget tuh orang dia
1: dan permainannya cantik banget.
0: Iya dia tuh dia kan punya tendangan khas di yang dipantulkan ke bawah.
1: Betul.
0: Itu banyak yang ngecoba dan masih banyak yang nggak bisa katanya. Kayaknya itu memang kayak signaturenya sama gol dia yang dia bolanya diangkat kipernya maju kan di
1: Champions League.
0: Wah, itu paling memorable kan.
1: Betul.
0: Terus
1: dua deh dua
0: satunya lagi ya.
1: Dua deh itu dua. Kan satu tiga tadi tiga. Dua
0: duanya pemain bola ya dua. Dulu ada di pemain dari
1: Timur
0: PSP Tengah. Yang digadang-gadang akan jadi next Messi kalau enggak salah ya. Namanya tuh Zakaria Bakali.
1: Oke,
0: dia itu dari Belgia.
1: Tahu aku.
0: Iya, harusnya kan dia tuh mau transfer kencang kan tuh kalau enggak Madrid Barca rebutan.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata performanya turun. Terlempar lah ke Valencia saat itu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Terus yang satunya ya.
1: Yang satunya nih
0: aku yang favorit Ronaldo Messi kan kayak biasa aja.
1: Iya kan? Ronaldo Messi kan udah kayak biasa banget gitu loh. Makanya gak milih itu.
0: Kayaknya aku milih Modric sih di.
1: Luka Modric.
0: Iya
1: Luka Modric. Modric itu juga
0: gak Modric nih.
1: Siapa?
0: Kante
1: Ngolo Kante ya.
0: Iya yeah. Best tuh di.
1: Kante sekarang main di
0: Liga Arab juga ya.
1: Oh iya. Dia kan Kante sama Ronaldo kan.
0: Iya.
1: Di Etihad ya.
0: Oh iya itu dia. Bukan benar. Sama Mane nih sebetulnya.
1: Oh iya itu Sadio Mane ya.
0: Iya Mane.
1: Aduh
0: iya.
1: Lupa.
0: Kante, iya saya suka Kante karena Kante itu kalau ngomongin perjalanan hidupnya juga luar biasa sih ya. Orang yang wah sakit banget hidupnya gitu, hidup di Perancis
1: yes.
0: gitu. Terus berjuang sampai bisa di titik. Dia kan yang membawa Leicester City jadi juara kan.
1: Yes.
0: Itu the best squad saat itu Leicester City. Terus pindah ke Chelsea langsung dan full senyum.
1: Tapi kalau satu lagi kalau boleh nambah nih boleh dari Manchester dong. United lagi aku suka Vidic.
0: Wes. Namanya Vidic. Back yang pernah di back. Inter ya?
1: Manchester United juga.
0: Dia pernah di Inter kan habis itu kan?
1: Lupa deh aku.
0: Kalau enggak salah ya. Coba.
1: Coba kita cari. Coba kamu cari. Ini tapi ya. Kalau Vidic itu entah kenapa ya bola-bola yang dia tuh clean banget gitu loh, nge-tackle. Walaupun sebenarnya ada yang sampai bikin lawannya itu terpental gitu kan. Tapi ternyata memang yang di tackle-nya adalah bola gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Dan
0: hai Inter.
1: Dan
0: dari MU.
1: Nafasnya juga panjang banget. Dia bisa balik langsung cepat dan bisa langsung nge-tackle musuh.
0: Oh, dia ini dari Moskow ya sebelumnya dia.
1: Iya, Moskow.
0: Sparta Moskow 2004-2006 langsung sampai tahun 2014.
1: Tapi banyak sih kalau pemain-pemain tahun. MU yang memang aku suka banget kayak Rio Ferdi. Evra. Pemain-pemain lama.
0: Oshie. Brown ya.
1: Ya, terus juga Gareth Neville.
0: Scholes enggak suka kamu di?
1: Scholes itu salah satu gelandang yang menurut aku passingnya
0: saat itu kamu sadar enggak saingannya itu Cambiaso di.
1: Betul, ya
0: kan?
1: Cambiaso.
0: Dia kan itu tuh
1: saingannya. Dia dua-dua itu ya Cambiaso. Kan? Jadi kalau untuk yang sekarang paling yang baru ya, yang kalau yang baru tuh yang paling
0: Pela ini.
1: Vela ini juga
0: keren deh.
1: Vela ini juga
0: ya.
1: Keren. Vela ini keren juga. Tapi kalau ini rata-rata pemain karena aku sukanya MU ya.
0: Karena MU.
1: Jadi aku rata-rata ngulik-ngulik pemain MU gitu. Kayak yang baru sekarang aku lagi suka banget sama Amad Diallo.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga Matheus Cunha itu juga walaupun kemarin sempat wah pesimis banget nih bisa nggak ngegolin.
0: Oh sorry, aku lagi seneng nih lihat transfer terbaru MU, Yuri Tillmans kan.
1: Iya, Tillmans sama Santos.
0: Iya, Santos itu kan mungkin gantiin Casemiro kali ya.
1: Betul.
0: Kalau Yuri Tillmans itu dia aku taunya karena main FIFA di. Dia salah satu pemain Belgia potensial
1: dan
0: dia jago banget free kicknya.
1: Dan pada saat itu di tahun kalau nggak salah pada saat final FA yang waktu itu masih ada Michael Carrick.
0: Oke.
1: Okay. Di situ Tillmans juga kalau enggak salah di Chelsea ya. Hah, aduh lupa aku.
0: Jadi Tillmans itu dari Belgia di dari Anderlecht di.
1: Enggak, aku lupa waktu itu FA Cup-nya melawan siapa ya Tillmans. Okay. Nah, di situ Tillmans jadi kapten. Dan Carrick jadi kapten MU juga. Dan akhirnya Michael Carrick yang membawa Tillmans masuk ke Manchester United.
0: Oh, yang bawain
1: bendera. Oh. Kan kapten kan yang nerima benda. Biasanya kan kapten ketemu kapten dulu kan. Nah, di situ ada. Dan akhirnya mereka bertemu di ini.
0: Di Manchester United. Kayaknya Akademi Chelsea kayaknya ya.
1: Mungkin.
0: Yuri Tillmans. Saya suka tuh.
1: Santos kan jadi dari Chelsea juga.
0: Freaking jago banget tuh.
1: Tapi kemarin memang permainan masih belum dapet sih.
0: Ya kan, waktu ini kan obrak-abrik
1: pre-season.
0: Iya kan, obrak-abrik pemain. Betul. Itu besar strategi pastilah.
1: Karena tentunya Manchester United sangat kehilangan sekali dengan keluarnya Casemiro ya. Karena Casemiro tuh bisa dibilang jangkarnya Manchester United gitu loh. Karena dari segi attackingnya dia oke, defendingnya juga
0: apalagi
1: oke
0: ya,
1: apalagi di bagian tengahnya juga dia bisa membaca pergerakan musuh gitu kan. Jadi ya semoga ya, semoga aku berharapnya sih semoga Manchester United bisa paling enggak
0: mau lihat MU sih tahun ini gimana ya.
1: Aku dengan komposisi yang sekarang menurut aku
0: harusnya oke ya.
1: Harusnya oke ya. Tillmans, harusnya oke.
0: Tillmans,
1: Santos dan katanya masih ada lagi beberapa rekrutmen.
0: Ini kan panjang ya?
1: Panjang.
0: Awal season
1: apalagi panjang. Setelah Piala Dunia. Itu biasanya setelah Piala Dunia itu jadi ajang banget tuh.
0: Dan mehong-mehong pemainnya.
1: Jadi ajang banget tuh untuk makanya kita lihat permainan-permainan di Piala Dunia itu kan mohon maaf banget. Kayak masih ada individualnya juga karena mereka pengen nunjukin nih bahwa aku juga bisa untuk menunjukin skill aku dan bisa bermain di klub kamu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Salam suara, kamu juga boleh nanti gabung dikirim salam. Kasih tahu sama kita 3 pemain favorit kamu ya.
1: Yoi.
0: Di WhatsApp di 0811993391.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih bersama Ardian Kama dan juga Hirzan Anggoro.
0: Yep.
1: Di satu jam terakhir kirim salam di suara seru ya. Tadi kita sudah sempat bahas ya, 3 pemain favorit kamu.
0: Betul.
1: Boleh dari negara, boleh dari klub.
0: Iya.
1: Boleh sebutin.
0: Kenapa kamu sukanya juga misalnya di detailin aja enggak apa-apa, nanti kita bacain aja ya.
1: Kan? Betul. Tadi kita udah sebutin sih 3, tapi kita mungkin nanti akan kulik-kulik lagi ya.
0: Kulik-kulik
1: kira-kira
0: lagi.
1: Pemain-pemain yang menurut.
0: Iya, saya mau cari lagi dah.
1: Ya, kamu cari-cari aja dulu.
0: Aku pengen kamu di luar dari MU lagi dia habis ini.
1: Di luar dari MU ya. Boleh. Ada sampai, banyak. Ya, banyak.
0: Kirim salam nih juga.
1: Boleh.
0: Salam 0811993391.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Siapa yes. deh? Udah nemu?
1: Ada dong.
0: Di luar Manchester United.
1: Di luar Manchester United ya.
0: Halo Glenn.
1: Hai Glenn.
0: Halo Kak katanya.
1: Halo. Halo. Eh kita masih nungguin kamu ya yang mau kirim salam satu jam terakhir. Mm-hmm. Juga sambil ini ya ngobrolin ini pop 3 pemain bola favorit kamu. Yeah.
0: Di luar dari Manchester United.
1: Di luar dari Manchester United, yang pertama ada Jude Bellingham.
0: Kenapa deh dengan Jude Bellingham nih?
1: Jude Bellingham ini menurut aku salah satu pemain muda yang masih fresh banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan dengan cara permainan yang luar biasa menurut aku keren sih. Okay. Kan apa ya, dia kan mainnya di ini ya, di Madrid kan.
0: Yes.
1: Jadi kayak ngelihat performanya yang luar biasa, menurut aku cocok sih untuk jadi pemain masa depan yang cerah gitu loh, untuk seorang Jude Bellingham gitu.
0: Untuk klub maupun negaranya ya.
1: Betul. Terus ada siapa lagi ya? Aku tuh suka sama ini. Aduh, lupa lagi
0: mana,
1: namanya.
0: Mana?
1: Lupa lagi
0: biar
1: namanya.
0: Dibantu nih.
1: Titik Kubo.
0: Kubo.
1: Oh, iya si Kidal. Titik Kubo kan itu anu ya? Mangaka ya?
0: Kubo aja,
1: bukan Titik Kubo.
0: Titik Kubo ya.
1: Kenapa nih? Kubo kan
0: Takeshi Kubo.
1: Takeshi Kubo. Kubo kan badannya kecil ya?
0: Iya.
1: Tapi dia lincah banget, boy. Suka aku. Aku suka pemain-pemain underrated gitu.
0: Dipinjemin apa dijual ya?
1: Kayaknya masih dipinjam.
0: Pinjemin kan? Mm-mm. Biar mateng lah, iya kan? Karena kayaknya dalam sejarah Madrid belum ada pemain Asia ini.
1: Betul.
0: Yang main benar-benar main dikasih waktu bermain.
1: Kubo tuh salah satu pemain Jepang menurut aku keren juga.
0: Mitoma juga
1: satu pemain andalan juga tuh. Pemain andalan timnas Jepang kan?
0: Iya.
1: Itu. Terus siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Satu lagi deh. Yang gampang aja. Lupa lagi namanya.
0: Masa lupa? Pemain mana dari
1: pemain,
0: mana?
1: Pemain Manchester City. Nomor
0: Foden.
1: 4. Oh ya, Phil Foden.
0: Kenapa suka di? Emang bagus sih
1: Foden. Enggak, Phil Foden tuh emang kayak badannya kecil juga kan. Maksudnya tapi dia tuh
0: memnya kan banyak mukanya kan, dia kalau bawa bola kan lucu ya.
1: Iya. Oh, iya kan? Benar. Tapi aku tuh berharap sekali sebenarnya Phil Foden itu
0: Bisa main di MU,
1: tapi dia emang enggak bakal bisa main di MU sih.
0: Iya, karena si cukup berat ya dia.
1: Bukan cukup berat, tapi dia memang enggak suka itu dengan Manchester United
0: kayaknya. Oh, udah lemparin statement juga berarti.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kan kita enggak tahu sepak bola di.
1: Benar.
0: Kayak zaman Figo. Siapa tahu? Adebayor, siapa tahu?
1: Ya kan? Tepes juga ya.
0: Tepes? Siapa tahu?
1: Tiba-tiba masuk ke City ya.
0: Nah, kita enggak pernah tahu gitu kan.
1: Aduh, itu sih. Siapa lagi ya?
0: Luka Toni? Enggak.
1: Enggak. Tidak masuk jajaran list saya.
0: Abu Lahor.
1: Tidak, siapa itu?
0: Woi, pemain ini Aston Villa itu.
1: Oh, tidak. Anderson sih.
0: Anderson.
1: Anderson kan kemarin Anderson kan main Aston Villa juga kalau enggak salah.
0: Tapi Felipe Anderson ya.
1: Tapi dia ditarik ke Manchester City kan.
0: Iya.
1: Isu-isu derasnya kan dia bakal masuk ke Manchester United. Ternyata malah masuknya ke City.
0: Sedih kamu ya?
1: Sedih sih. Oh. Tapi enggak apa-apa, gantiannya kan ada
0: Tillmans,
1: terus ada Santos.
0: Anthony itu pinjaman atau dijual dari?
1: Anthony udah dijual. Lepas. Udah dijual ke Real Betis. Enggak tahu juga ya. Padahal Anthony itu menurut aku potensial banget loh sebenarnya ya. Cuman mungkin dia gak cocok aja mainnya di Premier League gitu loh.
0: Ternyata ada ya pemain-pemain bola yang gak cocok di liga-liga tertentu gitu.
1: Betul
0: ya. Contoh kayak Eden Hazard kan di Chelsea gila banget ya di.
1: Nah.
0: Wah gila mainnya, aduh. Legenda Chelsea kan jatuhnya udah jadi legenda Chelsea. Main ke Madrid semusim jeder.
1: Terus Dembele juga aku suka.
0: Osman
1: Dembele aku suka. Mbappe juga aku suka. Griezmann aku juga suka.
0: Call me.
1: Aku suka Griezmann.
0: Grizzy.
1: Vinicius Junior aku juga suka.
0: Oh.
1: Kalau di luar ya.
0: Kalau kamu kalau nggak Ibi Madrid tetap kamu nih ya.
1: Aku biasanya kalau main sebenarnya kalau main di
0: game
1: aku lebih ke Manchester United atau enggak PSG.
0: Waduh, Vitinya itu ya.
1: Itu.
0: Kelas kelas Lea
1: itu kan sama iya. Iya. Under Herrera juga.
0: Iya.
1: Itu kan salah satu pemain
0: dari MU.
1: MU pindah ke PSG.
0: Masih sampai sekarang ya?
1: Udah enggak.
0: Oh, udah enggak juga, cabut juga.
1: Iya. Jadi seru sih kalau menurut aku ya. Apalagi enggak tahu nih, sekarang kan pasti bakal bertumbuh lagi nih.
0: Aduh. Aku pengen lihat Madrid sih, Di. Dengan
1: tapi,
0: kembalinya di special one.
1: Tapi luar biasa loh. Kita balik kilas balik ke permainan kemarin di Piala Dunia, yang mana Ferran Torres,
0: oke,
1: kan Ferran Torres tahu nih ya, pemain yang bisa dibilang sih banyak orang yang gak suka sama dia.
0: Iya, sempat dibuang-buang,
1: sempat dibuang, dibully dan lain-lain gitu kan. Ternyata dia membungkam semua itu dengan golnya yang luar biasa pada saat melawan Argentina.
0: Padahal dua gol tuh kan di. Tapi offside
1: harusnya kan.
0: Tapi kamu offside nggak? Sebelum kita lanjut nih, lanjut lagu nih.
1: Offside atau enggak ya?
0: Dari ini aja, dari penonton kan kita.

0: 101. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: 91 FM di suara Banjar Masin, suara warga Indonesia. Ini Ardi ya, hari dua kali kejedot sama earphone. Aneh banget dia. Mayat sendiri. Dua kali.
1: Sakit banget.
0: Di sebelah saya apa dia apa pindah doang, seberang saya juga tetap kejedot. Tadi di mulut, sekarang di mata.
1: Enggak tahu nih, curiga dapat 10M.
0: Amin. Nah, kita ngomongin lagi deh. Kalau kamu dapat 10M, apa yang kamu beli pertama nih?
1: Saya akan membeli tanah.
0: Tanah.
1: Dan saya akan membuat banyak ruko.
0: Oh, dengan moto 1000 ruko sekarang kan?
1: Tapi kayaknya kalau misalnya 10M kada kawa deh. Kalau anak banyak.
0: Kada kawa banyak
1: ruko. Kada kawa banyak. Karena kayak ini jegin.
0: Boba.
1: Nah, 10M lo.
0: Ya,
1: 10M.
0: Ya.
1: Se-M-nya kau tukarkan tanah.
0: Ya.
1: Tu gasan aku berkebun atau aku behinguan ayam.
0: Ya.
1: Nah, habis itu 4M-nya ku ulahkan ruko. 5M-nya ku ulahkan masjid.
0: Oh, masya Allah, pesan moral lagi hari ini kita moral. Itulah.
1: Kayak apa, Boy?
0: Mantap.
1: Gasan sanguku juga. Nah, kita jangan mikir.
0: Menurut tuh halo mau Bu Pandir mau wae. Kayak depang wae.
1: Kita jangan mikirkan dunia, tapi pikirkan juga akhirat.
0: Habis wae dah anjing. Ngora deh 10M mau. Apa yang kamu beli mau? 10M.
1: Tiba-tiba langsung 10M. Kan tadi kita perasaan membahas buku
0: habis itu. Oke, berarti kalau mau ora apa mau?
2: Nukar rumah.
0: Kan 10M nih, rumah yang berapa? Yang berapa harganya?
2: 10M.
0: Umur desa gila lah lu orang nih. Gila.
1: Langsung all in ya lo.
0: 10 all in. 10 rumah belum nukar mobil motor di.
1: Enggak ada apa-apa. Oh. Tapi kalau menurut aku sih nukar 10M lo. Rumah nih. Ya lo. Tapi bayar listriknya kayak apa kena?
2: Nah, iyalah
0: wujud. Nah, udah mikir lo.
1: Nah,
0: astoknya astok.

0: Kalau aku kan masih ada nih,
1: iya,
0: kesan usaha. Halo.
1: Gimana deh, revisi lagi?
0: Revisi deh. Kita kasih revisi deh,
1: revisi deh.
0: 10M.
1: Nah, aku kan beri pembayangan.
0: Revisi deh.
1: 10M habis dong. Apa?
2: Tetap tukar rumah juga.
1: Oke. Okay. Berapa nih pengen bikin rumah yang harga?
2: Pengennya
0: 3M. Nah, 7M lagi.
1: 7M.
2: Terus tukar mobil.
0: Mobil yang 2M gin.
1: Yang bagus banget ya.
0: Yang langsung bagus
1: ya. Ya, 2M.
0: Mobil listrik.
1: Ya, berarti anggap 2M itu dapat 2 atau 3 mobil berarti ya.
0: Enggak dong, satu, satu aja.
1: Satu, oke, okay, sisa
0: satu aja.
1: 5. Lengkap nih.
0: Karena yang paling bagus tuh belinya.
1: Iya, udah punya rumah, udah punya mobil nih,
0: 5. Udah 2. 5M sisa. Lagi. 5M. Kamu harus memikirkan biaya listrik. Kan kamu pakai mobil listrik tuh. Ya kan?
1: Adik kan langsung bikin usaha jadi keputar uangnya ya.
0: Iya dong.
1: Dia langsung habisin ya. Luar biasa anak zaman sekarang ya. Ngebayangin aja dia udah mikir habisin.
0: Itulah bedanya pemikiran orang tua dan orang muda.
3: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time. Quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih.
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Aryan Kamar dan juga Hirsa Nagoro di Suara Seru. Tapi kita sudah di ujung-ujung dikirim salam di Suara Seru kali ini, sahabat suara. Kita balik lagi ke topik kita yang di awal.
1: Apa itu?
0: Pemain
1: Mora ini ada gak sih ya?
0: Mora, nah Mora apa? Kamu ada suka pemain
2: bola?
0: Kamu ada suka pemain bola gak?
2: Tapi
0: satu
2: yang...
0: aja.
2: Enggak ada, serius.
0: Enggak, satu aja sebutin pemain bola yang kamu tahu. Enggak, bukan
1: Ronaldo. Okay. Kamu tahunya dari mana biasanya?
0: Nah, Ronaldo tahunya dari mana?
2: Dari TV sih.
0: Dari TV lah.
2: Waktu SD kalau enggak salah tuh sempat ngikutin Fieldon.
0: Wih. Oh, nah, ini baru masuk.
1: Enggak apa-apa. Itu karena apa Pak Hendon?
0: SD kamu tahun berapa kalau boleh tahu?
2: Fieldon tuh tahun berapa ya waktu SD? 2000 berapa gitu.
1: Kamu lulus tahun berapa SMA, ingat enggak?
0: SD
1: SMA-nya aja biar kita hitung
2: 2013 deh kayaknya.
0: 2013.
1: Wah, wes menjangkar. 16 gak sih?
0: 2010 berarti dia lulusnya sekolah.
2: Zaman lagunya Shakira ya Waka Waka.
1: Sambil Waka Waka.
0: Enggak ada yang 2007.
1: Aduh.
0: 2007 berarti kamu.
1: Oh, iya.
0: Lulus sekolah SD-nya.
2: Enggak, itu kan.
1: Kan mungkin di 2007 tuh I-nya dong. Masa tuh I-nya? Aku kan 2009 baru lulus SD, Di.
0: Berarti kamu kan naik 2 tahun.
1: Wah, aku enggak. Udah 97, ini 2000 berapa?
0: Kan jarinya tadinya lulus SMA lo.
2: Enggak.
0: Yang 2013 tadi lulus SD SMA lo?
1: Bukan, SD.
0: Oh, walah. Makanya tak pikir, wah, 2 tahun. Ternyata selisihnya 2 tahun aja sama gua.
1: Lulus SMA.
0: Lulus SMA. Kan aku 2011 lulus SMA. Buset ya.
1: Buset lah, gede nih ada orang dia
0: udah. Aku SMA 2011 ya kan.
1: Iya, baru lulus SD.
0: SD 2013.
1: Oke, berarti Ronaldo ya bau ya.
0: Oh, Shakira tuh 2011, 2011 yeah. 2010. Yeah. Oh. Waktu itu aku ingat banget waktu masih mutar di lagu di radio sebelah.
1: Terus berarti yang pas nonton itu papa berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti ikut begadang mau? Ada begadang?
2: Pernah? Ada, ikut nonton. Ah. Aku nonton Portugal dulu, serius deh.
0: Oh, oke.
1: Ronaldo di hati ya.
0: Ronaldo. Ronaldo emang pas zaman itu lagi zaman-zaman pride-nya.
1: Iya, itu kan ya tadi ini kan yang apa rivalitasnya kan dengan Messi.
0: Betul. Itu juga awal-awal dia masuk. Bukan awal-awal sih, udah masuk Real Madrid ya.
1: Iya, udah masuk Real
0: 2013
1: Madrid.
0: 2013 itu.
1: Betul, betul. Ih. Mauro tahu bola keren juga.
0: Enggak apa-apa. Ya? Keren. Even Cristiano Ronaldo.
1: Iya.
0: Berarti kamu tahu gitu loh.
1: Tapi kalau pemain lain enggak tahu. Bang. Messi tapi Messi tahu.
0: Nah, Messi tahu.
1: Berarti yang maksudnya yang legenda-legenda pasti tahu Mauro ya. Ya kan. Henry tahu, Thierry Henry.
0: Tuh, Thierry. Enggak
1: tahu dia.
0: Tidak tahu dia.
1: Fabregas.
2: Fabregas.
1: Woi. Woi. Mata-mata bagus.
0: Boleh.
1: Diego Costa.
0: Apa jangan? Iniesta. Pirlo.
1: Pirlo enggak tahu. Kakak.
2: Oh, Kakak tahu.
0: Benzema.
2: Enggak tahu.
1: Wah, udah habis tadi. Dia
0: Hakan Şükür.
1: Wah, makin syukur tahunnya. Ini apa pemain Hamid Altıntop?
0: Wah.
1: Enggak tahu. Hamid Altıntop.
0: Atau Maman Abdurrahman.
1: Wah. Pemain bola juga. Ya Allah.
0: Atau Ismet Sofyan.
1: Enggak tahu di pemain Indonesia apa lagi pemain Indonesia. Pemain Indonesia tahu enggak siapa? Yang kamu tahu timnas.
0: Ya, timnas deh, timnas. Yang Indonesia deh.
1: Yang kamu tahu siapa?
0: Yang kamu tahu aja.
1: Gonzales.
0: Emang
1: ikonik ya
0: Bapak. Gonzales emang luar biasa. Sampai sekarang tak tergantikan, Bro. Kalau menurut aku, karena dia salah satu pemain naturalisasi yang luar biasa ya
1: betul,
0: Indonesia
1: betul.
0: Gitu loh.
1: Bapak Pamungkas?
2: Tahu.
1: Oke, bagus.
0: Mamang Pamungkas.
1: Rogi sih, Bro. Nah. Ismet Sofyan tadi.
0: Betul juga.
1: Atep.
2: Siapa itu? Ah.
1: Nomor 8 pemain Persib Bandung itu.
0: Iya.
1: Oh, ya bagus
0: banget. Tapi kalau kamu Jan?
1: Apa teh?
0: Yang tadi di luar. Kamu tadi udah di luar ya?
1: Iya, yang aku sebenarnya suka tuh Inter di.
0: Oh, Inter.
1: Iya, kalau
0: Materazzi.
1: Iya, aku Wesley Sneijder.
0: Oh, Sneijder ya.
1: Yes. Sama si bocah ajaib Diego Milito.
0: Oh.
1: Entah berantah dari mana tiba-tiba masuk Inter jadi jago. Dan pastinya di pemain ayah saya Xavier Zanetti.
0: Waduh. Berat ya?
1: Xavier Zanetti.
0: Tapi kalau spill sedikit deh, kalau pemain Indonesia
1: yang saya suka,
0: ya
1: BP sih, karena aku paling suka lihat dia kalau penalti di. Dia salah satu pemain Indonesia yang paling tenang kalau lagi penalti. Terus sang kiper kita yang ini Mas Marcus
0: Horizon
1: sama Buas Salosa.
0: Iya.
1: Saya suka banget tuh Buas Salosa tuh.
0: Aku juga suka sama Buas Salosa. Bahasa Losa aku suka. Terus Ismet Sofyan.
1: Tapi serius.
0: Terus suka ya? Karena suka, dia mainnya cepat.
1: Budi
0: Sudarsono
1: suka.
0: Dan Budi Sudarsono enggak terlalu suka. Iya. Aku sukanya Ismet Sofyan.
1: Irfan Bahdim enggak?
0: Irfan Bahdim.
1: Mau gitu. Tahu? Karena ganteng pasti ya. Tahu ya.
0: Kalau yang ganteng pasti tahu dia. Iya. Irfan Bahdim juga waktu awal-awal kemunculannya.
1: Iya kan barengan Gunjaris ya?
0: Iya barengan.
1: Kurang lebih ya, maksudnya Gunjaris dulu ya. Berapa waktu
2: baru Irfan Bahdim.
1: Woi, tahu mah orang keren.
0: Gelo. Bapak enggak tahu bola.
2: Wah. Enggak tahu.
0: Oh iya. Kan enggak apa-apa, kita flashback-flashback aja yang tahu-tahu aja. Ya TTA.
1: Iya. Kayak Jiper Nicole enggak sih? Jiper Bahdim itu tahu. Mirip gak sih di?
0: Menurut kamu
1: di?
0: Enggak deh, jauh. Nah. Lebih ganteng dan gagah Irfan Bahdim.
1: Iya. Wah, aku gitu sih. Harusnya Pak Aure gitu.
0: Oh gitu ya? Salah ya?
1: Salah ya?
0: Maaf.
1: Ditunjukin di sini.
0: Maaf. Okay. Tapi kalau pemain Indonesia yang sekarang lagi aku suka banget tuh Jay Idjes.
1: Oh, Jay Idjes.
0: Pemain... di mana dia?
1: Aduh, apa tuh liga apa tuh ya? Liga 2 apa?
0: Bukan di Liga 2 ngawur, kamu di Liga Italia.
1: Iya, Liga 2 Italia apa gitu maksud aku.
0: Enggak.
1: Liga 1 ya?
0: Liga 1.
1: Oh, di ini. Mau apa yang tim yang di asuh sama Thierry Henry itu kalau enggak salah.
0: Sebentar, kita
1: buka.
0: Como.
1: Ya, kan?
0: Ya, di Como.
1: Di Como. Aku tuh kalau Indonesia yang sekarang nih strike.
0: Oh, strike ya.
1: Strike dulu. Jago banget, sama ada yang mukanya kayak siapa tuh, bukan kayak Enjo ya, yang badannya kecil-kecil di, tapi tangguh banget tuh di back apa gelandang ya dia.
0: Oh, dia di Sassuolo sekarang.
1: Oh iya kan, Sassuolo keren.
0: Dia Sassuolo sekarang jadi Jazz. Nah dari sekian banyak pemain timnas, yang aku follow cuma di Jazz doang.
1: Wah keren. Saking ngefansnya ya.
0: Iya benar.
1: Bagus banget sih mainnya.
0: Keren. Itu dia sih.
1: Kita lihat aja nanti apakah timnas akan juga bisa tembus ke kancah Piala Dunia ya. Kita harapkan.
0: Semoga ya.
1: Kita harapkan ya. Ih seru banget ya ngeliatin. Dari mana bro?
0: Indonesia.
1: Oh, sate.
0: Bakso. Kampas kopling.
1: Bukan kampas kopling dong. Oli Garden.
0: Tromol Ninja.
1: Terima kasih sama suara udah dengerin aja, dan juga Ardi dan juga Maura.
0: Yoi.
1: Seru banget bisa nemenin kamu setiap
0: harinya
1: dari jam 7 sampai jam 11 siang.
0: Yoi. Abis ini bakal ada 10 lagu baru Iswara bersama Hirzan. Jadi tetap bisa mendengarkan terus sambil menemani kamu bekerja. Dan selamat bekerja buat teman-teman semua, dan juga yang lagi di jalan selamat, hati-hati di jalan.
1: Selamat
0: karena banyak banget nih kejadian momen yang kecebur tuh.
1: Lagu netral ya, Haru Biru.
0: Kemarin aku pas banget ketemu sama
1: orang yang kecebur. Serius?
0: Sumpah.
1: Waduh.
0: Iya. Habis itu ada dua lagi.
1: Baru.
0: Enggak, sesudahnya. Oh. Ada juga yang kecebur gara-gara jatuh. Nah, kasihan kan? Hati-hati di jalan ya, teman-teman ya. Kalau ngantuk jangan dipaksa, tidur.
1: Tidur aja.
0: Jangan tidur di jalan juga.
1: Tidurnya di masjid aja.
0: Tidurnya di masjid atau di musala, atau kamu mau santai-santai ngopi-ngopi. Kan banyak tuh tempat-tempat.
1: Tidur.
0: Oke, kita closing dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk tanpa berlama-lama seperti biasa 10 lagu baru akan nge-review lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Mari kita dengarkan dulu ya. Ada Vanessa Z ya, sahabat Suara. Mungkin kamu sedang mencoba untuk mengalihkan perhatianmu untuk melupakan sejenak masalah percintaanmu. Coba dengerin lagu terbaru Vanessa Z, Menjauh. Lalu juga ada Good Morning Everyone featuring sama Firsa Besari ya. Kali ini lagu ini adalah lagu yang mengajak pendengar memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Salah. Dan juga ada Perunggu bersama Bernadia. Lagu bercerita tentang kebutuhan sederhana untuk ditemani dan dipahami saat menghadapi hari yang tak mudah. Peluk aku sekarang.
5: Memahami.
1: Dan juga ada Ipang Lazuardi yang akhirnya kembali lagi menciptakan sebuah lagu, sahabat suara. Untuk kamu yang sedang menikmati persahabatan ya, mungkin lagunya juga bisa untuk persahabatan, untuk orang terkasih, partner hidup, tandeman, kayaknya cocok di lagu kesayangan kamu ya. Lagu reflektif dengan energi khas Bara Suara akhirnya bisa kita dengarkan sama-sama di Suara Banjarmasin sementara. Lima lagu pertama nih sahabat suara menemani kamu kembali beraktivitas. Ini dia spesial buat kamu.
3: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama ya yang sudah kita sama-sama dengarkan review dan versi fullnya seperti apa. Kita lanjut lagu 5 lagu terakhir, ada siapa aja. Ada di Overtunes bersama Nadine Amizah, sahabat suara. Bawakan lagu tentang percintaan. Mungkin ada sosok yang menyinar hidupmu, makhluk cahaya. Dan lagu yang selanjutnya kita punya lagu terbaru dari Aruma. Ini dia sahabat suara. Mungkin kamu juga sedang menjalani sebuah hubungan tapi harus kandas dan mencoba untuk melangkah lebih jauh lagi, pura-pura hidup lagi. Lagu Kasmaran dari Doni Maula udah masuk 10 lagu baru di suara nih sahabat suara. Harum. Dan lagu ini kita punya lagu terbaru dari Anet sahabat suara. Ini sama juga kurang lebih kayak lagu Aruma ya. Patah hati lagi. Kenapa sih lagi patah hati semua? Apa gimana ya? Sembunyi dari bumi. Dan lagu terakhir kita tutup dengan Kunto Aji buat kamu biar tambah semangat siang hari ini. Coba deh denger lagu Kunto Aji. Untuk kamu pengen mencoba hal-hal baru, dicoba aja dulu. Kuncinya apa? Berani. Tiba lagu terakhir, sahabat suara. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru. Isuara, suara warga Indonesia.

0: jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tentunya di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: 10 lagu keren tanpa jeda.
1: Kamu sampai jam 2 siang nanti tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini akan ada lagu

jadi drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang, cus.

Home Sweet Alone dan lagu Hit Get Off berakhir di aku ini menjadi salah satu soundtracknya. Aku penasaran sih dan aku pasti akan mau nonton banget tuh gimana ya kalau Home Sweet Alone dijadiin drama musical.

Masih yang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 10.

0: 0814 atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles and Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget, kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya. Karena aku gak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan masih menyelidiki pelaku yang

2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

0: 101,4 FM Iswara Sarawarga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Liodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 gak sih, zaman-zaman pandemi dimana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee, atau enggak kita kumpul keluarga, ya gak sih? Makanya kalau misalnya
1: Andini Liodra.

Ziva Magnolia. Itu tuh mengingat puluh gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Lyodra itu kan baru aja

menang dari Indonesian Idol gitu. Dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Liodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816 114 1014 dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini.

barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia tuh udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama. Dan makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Desi yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Desi tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu ibu ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat?

0: kalian tuh weekend bingung ya, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM Kinos di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan

0: Pengen rundown? Bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan kegiatan sebesar 1.

serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Ten ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunya ngeteh.

yang nanti tentunya di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku, padahal sebenarnya kan...

Susah move on, aku susah move on. Mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat, sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara. Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014, atau kita ngobrol bareng deh di TikTok.

di 101,4 FM Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya, Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata, tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang

0: Suara Warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Oh gak ada orang. Suster aja bilang, Pak ibu gak ikut pulang.
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Saatnya sholat asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansatrio Kuningan.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah gak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang. Sebel iya, banget kan. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, selamat sore.
5: Hai, apa kabar kamu sahabat suara di hari Selasa, hari kedua di memulai minggu ini, memulai pekan ini ya.
4: Iya, betul sekali ya. Sahabat suara ya. Sahabat suara tanggal 21 Juli ini bersama Adi dan juga Aisyah menemani kamu. Sampai jam 9 nanti sahabat suara. Dan seperti biasa di jam pertama kita ada di request.
5: Iya, jadi buat kamu yang baru aja

0: terobati. Amin. Dan juga terwakili.
1: Amin.
0: Dengan lagu ini ya.
1: Betul.
0: Langsung aja sahabat suara di request ini 0811 993 3901.

0: Sahabat Suara. Sahabat Suara, gimana nih perasaan hati kamu sekarang? Apalagi buat kamu yang aku harus nyenengin semua orang.
1: Nah, beban
0: aku
1: banget
0: harus,
1: ya.
0: Bikin orang itu happy sama aku, pas deket sama aku. Wah, tapi berat, kamunya happy berat. Gak sih? Kalau enggak, nih dengerin kata Aisyah.
1: Aduh, lebih berat lagi ketika dilempar seperti itu ya dia. Jadi memang ada kebiasaan menyenangkan orang lain, ini berdampak buruk untuk kesehatan pribadi malah ya. Ada studi terbaru yang menyebutkan kalau orang yang cenderung sulit berkata tidak, ini people pleaser ya, menghindari untuk menghindari konflik dan juga memendam perasaan demi menjaga hubungan atau mendapatkan penerimaan, ternyata dapat memicu stres emosional berkepanjangan dan berdampak pada kesehatan.
0: Nah, bahayanya lagi nih buat kamu yang people pleaser ya sebutannya ya, stres

0: Kronis diketahui dapat mempengaruhi sistem saraf, hormon, sampai daya tahan tubuh kamu. Jadi kayak, kamu udah sakit, ternyata kamu bisa pleaser.
1: Nah gitu. Itu dia, jadi ya sahabat suara, misalnya kamu harus terlihat kuat di hadapan orang lain, minimal banget kamu pada saat kamu bercermin gitu ya, gak usah terlihat kuat juga di hadapan diri sendiri.
0: Kayaknya Aisyah ini bukan tipe people pleaser ya?
1: Iya, aku kan bisa minta maaf. Please, kada dak.
0: Aku ikam-ikam, Aisyah.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.

0: nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kisah Jale dan Jane. Edisi Jaga Malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh, hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
5: Itu Jale. Jale.
4: Siapa tuh?
5: Oh. Aku Jane.
4: Jane. Oh Jane, sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kan nyamukan sorangan.
5: Bapak di sini kita.
4: Jaga malam Jane.
5: Bini anomku mengiyau sudah.
4: Bah. Ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang saya bini tua. Bini tua mana bini tua?
5: Ah, nyerap saya nanya di bini tua tadi. Ke bini anom pulang aku.
4: Kuat jual.
5: Ikam bang apa di sini?
4: Aku kan jadwal ronda. Jaga bah. Malam aku sorangan.
5: Aja aku kawanis tomat. Nah, aku ada kopi laba-laba. Minum ya.
4: Aku kalau anak makan kopi laba-laba aja nih.
5: Ini apa Jale?
4: Semalam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak briket. Kada kau bebuka muntung kok.
5: Ikam salah temakan Jale.
4: Apa toh?
5: Ikam temakan laba-laba dan bocor Jale.
4: Ujanya kopi laba-laba. Dia kupinya. Ini jajelnya nih kupinya. Ini laba-labanya. Kurandam laba-laba dalam kopi. Sarik.
5: Jale.
4: Salah aku lah Jane.
5: Jale.
4: Oh Jane.
5: Aku sudah terminum kopi yang lain Jale.
4: Kopi apa Jane?
5: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
4: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betapa ikan dapat cawat kan Jane.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: si aku karena aku diajak sama temanku.
1: Oke.
0: Dan tempatnya itu baru untuk aku juga. Dengan ekspektasi aku tidak bakal ketemu sama orang yang aku kenal. Jeng jeng jeng jeng. Di samping kanan aku dong.
2: Ada siapa?
0: Ada Kak Agnes.
2: Wah, ada Agnes.
0: Kak Agnes si segala cabur.
2: Oh iya,
0: iya dong.
2: Kemarin High Rock, kemarin
0: iya. Ini. Iya, ikutan High Rock juga ya? Ini lagi ya ramai High Rock, tapi kalau High Rock sih kayaknya aku masih belum mampu sih.
2: Iya. Eh, emang gimana pelatih, capek enggak?
0: Lumayan gitir-gitir ya.
2: Oh.
0: Karena kan dia lebih kepada apa ya? Kalau aku sih pengennya tuh supaya memperbaiki postur. Ya kan, kayak misalnya kayak bungkuk. Makanya kayak ada stretch buat ada
2: bikin badan lentur ya, pilates nih ya.
0: Memperbaikilah dulu. Kalau dibikin lentur, harapannya ujungnya itu ya. Tiba-tiba satu kali ikutan kelas langsung jadi manusia karat gimana?
2: Yang naik apa nah, yang pokoknya kayak
0: oh, yang kayak ayunan.
2: Itu apa sebutannya, pilates juga?
0: Nah, aku belum tahu itu.
2: Itu pilates apa enggak?
0: Kayaknya itu kayak yoga terus kayak gitu-gitulah. Aku belum pernah juga tuh.
2: Wah,
0: itu kayaknya
2: ada laki-laki
0: next step
2: enggak?
0: Ya,
2: ada
0: next step. Katanya kata teman aku sebelumnya ada, tapi kemarin tuh yang emes adalah ada orang tua di yang benar-benar kayaknya nenek-nenek deh beliau itu dan ikutan.
2: Keren
0: sih menurut aku. Keren. Jadi harus malu sih kita yang menjaga kesehatan
2: aku
0: itu.
2: Aku malu banget.
0: Malu nggak di?
2: Malu.
0: Tutup

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Lagu ini untukmu.
7: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa.
6: Gapai semua jemariku.
7: Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kerja. Apakah dapat kerjaan yang udah cocok atau belum nih?
1: Interview-interview mulu, belum ada panggilan.
0: Nih ada fakta menarik. Ternyata para Gen Z, sahabat suara ya, sudah ada nikah, ya kan?
1: Ada yang udah punya anak bahkan.
0: Punya anak, bekerja, dan cari kerja tentunya. Menariknya nih, ada survei menyebut kalau hampir 40% orang tua ikut dalam proses wawancara kerja anak mereka yang Gen Z. Bahkan sampai tahap negosiasi gaji dan benefit.
1: Oh, jadi ini ikut campur dalam tanda kutip ya. Iya kan? Jadi sahabat suara, kehadiran orang tua ini dianggap sebagai bentuk dukungan sekaligus pendampingan di tengah persaingan kerja yang makin ketat, tuntutan pengalaman tinggi, dan juga proses rekrutmen yang panjang.
0: Nah, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, banyak juga yang bilang kalau ini adalah tanda kalau kandidat itu belum sepenuhnya siap menghadapi dunia profesional secara mandiri.
1: Oke.
0: Menurut kamu gimana, sahabat suara? Menurut aku kedua-duanya bisa benar ya. Karena kan kalau kita masuk,
1: lepas aja gak sih
0: ketika
1: seharusnya
0: negosiasi gaji, kita tuh bisa ditekan. Kalau kita apalagi kan baru pertama kali kerja,
1: Om karena bisa pengalaman, anak minta gaji 2 digit.
0: Wah, itu jangan. Maksudnya gajinya segini, kan segini, padahal kerja, bebannya lumayan. Kita iya aja karena kita gak bisa neken balik.
1: Oh, jadi diajarin sama orang seperti itu. Tapi kan katanya Gen Z sekarang itu udah gak lagi

0: jenjang karir gitu deh. Yang penting adalah dia mencari uang, bukan mencari jabatan.
1: Iya. Kemarin atasanku juga bilang, Gen Z ini, kalau aku, kata bos aku ya, tipe yang cari kestabilan. Itu kan generasi X ya. Mm-hmm. Kalau Gen Z, X dan Y itu cari kestabilan. Kalau Gen Z, Z, mm-hmm, ini mencari yang kenyamanan.
0: Mental health nomor satu, gitu. Harga mati mental health.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting
1: oles.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: puterin di jam lagu baru ya dia.
1: Betul sekali, tunggu aja lagunya seru-seru semua sahabat suara. Tapi kita ucapin terima kasih banyak yang udah dengerin dari jam 5 sampai jam 6. Setelah ini kita ketemu lagi dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.

Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian

0: menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
5: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya sahabat suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom

Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

Ah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sobat Suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sobat Suara ya. Tapi Sobat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
1: Meski
0: dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

lagu 9 ada Aku JJ Maria. Kayak terbaru dari Aku JJ tentang percintaan yang indah tapi tidak bisa bertahan lama. Maria di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
10: Di balik nada ada nama. Di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
11: Di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi nih sahabat suara. Kalau hari Selasa, kita bakal ngobrolin tentang apa, Di?
12: Kita di Suara Loka, Aisyah. Mm-hmm. Suara Loka ini ngebahas tentang apapun tentang industri musik. Mau itu kamu kabelisnya, kamu cuman
11: kabelis
12: ya? Kabelis sih, mengikuti kabel. Kabel

0: gitu. Keren gak sih
1: keren
0: namanya?
1: Keren.
0: Apa kamu projectnya?
1: Kabelis.
0: Kabelis. Apa tugasnya? Mengikuti kabel aja.
1: Iya.
0: Oke, okay, keren.
1: Kabelis pride aku mah.
0: Iya. Nah, pokoknya tentang apapun di industri musik. Gak cuma musisi dan juga pemain band dan lainnya. Tapi kali ini temanya kita kerucutkan nih ya. Temanya adalah aktor yang jadi musisi dan musisi yang jadi aktor.
1: Wah, kebalikannya ya. Ada aktor yang jadi musisi. Betul. Dan musisi menjadi aktor. Kenapa jadi kita ngangkat itu, Di?
0: Jadi ini aku kepikiran beberapa artis. Oh, kok sekarang banyak yang... Kalau dulu ada Ardhito yang main RCTI.
1: Betul,
0: Ardhito Pramono. Ardhito mainnya.
1: Tapi kita kenalnya dia sebagai musisi dulu.
0: Musisi awalnya yang Cigarette of Love itu loh.
1: Iya.
0: Terus terakhir kan ada Ariel tuh di LAT.
1: Betul, Ariel. Tapi kalau di aku ingatan aku langsung ke Iqbal.
0: Oh, Iqbal sekarang jadi preman itu ya.
1: Betul. Nah, jadi dia di Iqbal, di Cowboy Junior, di CJR gitu ya. Terus tiba-tiba dia ke Bumi apa? Bumi dan Manusia?
0: Bumi dan isinya. Pokoknya itu, sobat juara ya. Kita akan bahas sampai 1 jam ke depan.

0: 107,1 FM. Ngomongin tentang aktor yang jadi musisi dan musisi jadi aktor, banyak banget ternyata. Mm-hmm. Tadi kita udah sebutin ada Iqbal, yes, ada Ardito, ada Ariel. Ternyata kalau kita flashback lagi ada Derby Romero.
1: Derby Romero, Sadamku.
0: Dari kecil ternyata kan,
1: iya,
0: udah main film. Terus, tapi kan Derby ini emang keturunan musisi ya.
1: Iya, keluarganya juga.
0: Keluarganya kan juga darah seniman.
1: Betul. Ya kan? Jadi dari kita kenal dia adalah Sadam. Terus tiba-tiba Gelora Asmara.
0: Oh iya, Gelora Asmara, betul.
1: Iya kan.
0: Itu dia. Sherina juga.
1: Sherina ya. Sherina, tapi kalau Sherina
0: dia tinggi.
1: Bukan dok, dia pikir dok, dia pikir ya.
0: Blasteran Sherina ini, blasteran.
1: Jadi banyak ya sebenarnya dia.
0: Iya. Tapi banyak aktor yang mau mengeluarkan lagu gak sih?
1: Aktor yang mengeluarkan lagu
0: atau BCL.
1: BCL. Ya kan, BCL dimulai dari film.
0: Asmiranda dulu ada lagunya loh.
1: Woi, kamu ngeliat aku kan jadi aku mirip Asmiranda.
0: Aku pengen kecewa sih itu. Ega mengaku, itu aku kecewa banget sih itu.
1: Tapi nempel di kata tadi.
0: Ada

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin. Rasa.

0: 101,1 FM ngomongin tentang aktor yang jadi musisi dan musisi jadi aktor. Favorit aku tetap Ardito Pramono sih. Aku suka Ardito.
1: Jujur aku enggak nonton.
0: NKCTHI kamu enggak nonton kah?
1: NKCTHI-nya nonton.
0: Oh, ada kan DVD-nya nih.
1: Waduh lah.
0: Jam kah?
1: Bajakan pulang lah. Tapi kan dia yang Kale-nya kan?
0: Kale.
1: Ya, ada yang dia khusus
0: ada
1: kan?
0: Dia, iya tentang Kale.
1: Tentang Kale-nya.
0: Iya benar.
1: Yang tentang Kale-nya aku enggak nonton. Dia di NKCTHI enggak ada. Dia di Kale itu.
0: Adainya.
1: Sedikit berat.
0: Iya, ada momennya lawan Amanda. Itu.
1: Amanda Manopolo.
0: Lain dong.
1: Rahel Amanda, Donis. Tiba-tiba Amanda Brownies.
0: Kalau kamu siapa musisi yang jadi favorit kamu?
1: Musisi
0: yang jadi aktor.
1: Yang aktor jadi penyanyi.
0: Iya, atau
1: penyanyi kebalikan siapa ya? Tadi sih yang nempel
0: Jamal Mirdad kali ya.
1: Ya, Jamal Mirdad, Naisil. Tapi dulu tuh ada juga loh trennya di yang kayak misalnya sinetron pun,
0: iya.
1: Ya kan, tiba-tiba nyanyi.
0: Oh.
1: Iya kan, banyak juga aktor-aktor kayak gitu tiba-tiba nyanyi.
0: Itu kayaknya India, gara-gara India.
1: Kok banyak kalau melihat pohon. Karena kamu melihat pohon lalu coba jingukan.
0: Mau leleng pohon ini udah pulang. Yang pusing di sini kuleling pohonnya wajar.

0: 101 FM Sahabat Suara. Jadi Sahabat Suara, kalau dilihat-lihat nih ada di luar negeri ada Jared Leto ternyata.
1: Tahu enggak Jared Leto yang jadi Joker dulu?
2: Yang jadi Joker.
0: Yang dulu

0: Nah, Jared Leto dan dia juga adalah salah satu penyanyi, musisi, vokalis. Three Seconds to Mars.
1: Tapi ini sahabat suara ya, nggak semua aktor juga yang nyebrang ke musik bisa langsung diterima, ya kan? Dan bisa juga kita tiba-tiba kaget gitu, oh suaranya bagus juga. Aku jadi keinget sama BCL. Dulu kan Sunny-nya beda ya, kurasa sih beda ya suara dia yang dulu dengan kualitas dia sekarang.
0: Betul.
1: Ya kan? Dulu tuh

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM. Kita dukung aja deh semua musisi yang mau jadi aktor dan aktor jadi musisi. Ya kan, kenapa enggak?
1: Karena masih di dalam satu
0: katanya lingkungan. Rama mau jadi musisi juga. Wey. Kan Rama jadi aktor sekarang.
1: Aktor sudah ya. Tapi jernya Rama nih nyabi si band bahari.
0: Lanjut jadi band.
1: Semalam semalam aku main film drama lo. Orang bernyanyi, handak juga buat bernyanyi. Mambil mikrofon orang.
0: Orangnya nih ya.
1: Bernyanyi tarusinya. Mulai lagi lagu tembang kenangan. Itu kan lagu-lagu Rama Banner.
0: Tengah malam lah.
1: Lagu Rama Banner lo, sesuai dengan generasinya.
0: Iya. Yang nyanyi juga.
1: Anak Banner minggu tutur sun mic. Padahal orang pinjam lah aja. Aku bernyanyi pulang sih. Ntar mau Rama mau
0: gitu bang, Rama Mahina kan nyanyi jadi aktor, bisa jadi musisi pulang.
1: Maka aktornya di Ustadz lah. Agak ngalih bang.
0: Wah keren
1: jadi bang. Jadi Ustadz lo tiba-tiba bernyanyi lagu metal kayak pak.
0: Iya kayaknya. Tapi yang nanyain Rama kemana, Rama lagi masih ini adaptasi. Tapi kalau gajinya ganal bisa mungkin diambilnya juga. Mata duitan juga nya nih.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: 20,1 FM Sobat Suara. Kita udah di jam 8 Aisyah.
1: Yes, betul. Jam 8 menuju ke jam 9.
0: Iya.
1: Satu jam terakhir kita berada di ini ya.
0: Betul sekali Aisyah.
1: Tapi tenang aja Sobat Suara, satu jam terakhir ini kita tetap puterin lagu-lagu yang spesial untuk kamu di malam hari ini. Sambil juga boleh berkirim salam.
0: Dan kita ada topik juga tentunya, kan lagi MPLS atau OSPEK ya.
1: Yes, lebih enak bilang OSPEK ya daripada MPLS.
0: Karena PLS namanya bro, lo angkatan tua lo.
1: PPDB,
0: loh,
1: PPDB ya?
0: PPDB.
1: PPDB itu penerimaan lah. Apa dulu, MOS.
0: MOS,
1: Mas Orientasi Sekolah.
0: Nah, kita mau nanyain kamu apa pengalaman MPLS atau OSPEK atau MOS yang sampai sekarang kamu ingat, kasih tahu Sobat Suara di 0811 993 3901.

0: SM ospek ya. Aku tuh kalau ospek, apalagi kalau waktu SMA tuh ngelihat, oh mana nih yang cantik?
1: Hey, yang cantiknya yang dilihat yang seangkatan atau kakak tingkat, kakak kelas?
0: Harusnya kakak tingkat dong.
1: Kakak kelas ya. Yang ini yang ospek.
0: Yang ospek. Gitu. Itu biasa kok kayak gitu.
1: Di ini dulu apa di screening
0: ya kan. Mana nih yang cantik?
1: Kalau di hadapan kakak yang cantik, kalau kasih senyuman termanis
0: atau bercanda gitu. Kasih jokes yang fresh lah ya. Kayak gitu.
1: Supaya ingat kakaknya nih.
0: Iya benar.
1: Tapi minta tanda tangan gak sih dulu di?
0: Dulu iya.
1: Iya kan kejar-kejaran. Jadi terus, akhirnya kita tahu nama kakaknya
0: iya,
1: itu.
0: Benar. Itu betul. Terus biasanya dia ngasih tantangan kan, kalau mau tanda tangan dia, dia contohnya kayak gini tantangannya, sebutkan roti 2 huruf.
2: Ah, Aisyah pernah nyambat.
0: 3 huruf. 4 jargon untuk. Kayak apa sah? Arat laku sah.
1: Arat? Arat benar. Dari mana kamu dapat jokes itu,
0: Jer? Dari Aisyah di tahun 2026, Jerko.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara bersama Adi dan juga Aisyah. Aisyah,
1: ospek.
0: Apa yang kamu ospek. Ingat, ospek atau MPLS?
1: Ah, ospek yang paling aku ingat selain aku dianggap mirip sama Asmirandah ya.
0: Wah, itu itu banget sih.
1: Pengakuan sih.
0: Saya tidak terima banget sih itu sampai sekarang.
1: Tapi kuliah.
0: Okay.
1: Aman FISIP kan, FISIP kan terkenal lah pada masanya. Jadi karena aku angkatan pakai angka lahir apa tahun ya, pokoknya aku lupa. Angka lahir apa ya?
0: Iya yang.
1: Jadi pita benar di atas kepala karena kebetulan aku pakai jilbab. Jadi akhirnya pitanya itu aku jahit. Kakak kelasku, kakak tingkat aku tidak tahu.

0: Oh, dimarahin gak? Ada momen dimarahin gak?
1: Dimarahin karena terlambat.
0: Iya.
1: Aku mah anak baik-baik ya, jadi gak ada.
0: Oh.
1: Aku anak baik-baik, jadi gak ada. Tapi sama kayak Adi tadi, pasti ngincer gitu kan.
0: Iya, ada.
1: Di screening lah. Biasanya di, kalau di aku tuh yang paling keren-keren pada saat ospek itu adalah anak Mapala. Keren-keren banget.
0: Kok Mapala gondrong misalnya?
1: Tapi tiba-tiba ada di antara mapala-mapala yang gondrong dan kena terik matahari itu, tiba-tiba ada yang muncul yang satu bersinar.
0: Wow.
1: Gitu tuh.
0: Kenapa dia paling ganteng? Soalnya yang lain agak dekil. Jadi paling kentara kayak gitu ya kan?
1: Iya betul. Dan dia mapala, jadi kan kayak apa ya? Kayak
0: keren, dia aktif.
1: Cowok banget gitu loh.
0: Iya. Terus juga aktif.
1: Yang pemamaian kan biasanya gitu juga ya.
0: Iya, terusnya ada bemamai biasanya.
1: Ah, iya, berdiam aja.
0: Iya, berdiam aja, sok cool.
1: Cool. Ini kakak itu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Kamu sedang mendengar Iswara, Suara Warga.

0: POV yang nge-ospek deh.
1: Yang apa?
0: Pernah nge-ospek gak?
1: Nge-ospek, oh pernah-pernah. Aku nge-ospek, tapi aku biasanya di bagian acara, Di.
0: Ah, aku dulu kan biasanya, apa namanya?
1: Ini keamanan, keamanan.
0: Yang aku jadi ketua, pernah. Ketua pelaksana.
1: Yang korlap biasanya pemamayan tuh.
0: Korlap, ya soalnya di lapangan yang kocok-kocok pakai apa?
1: Toa-toa.
0: Wah, ya gitu. Tapi kalau ada yang muas, tenang. Tenang, ada abang.
1: Diincer, aduh. Iya. Barisnya beda. Kamu ke muka.
0: Barisnya ya, beda.
1: Biasanya kita suruh kamu ke muka aja. Kamu tahu lo kesalahan di kamu tuh apa? Wah, itu mulai dah tuh. Iya. Nunduk, deh, nunduk. Ini
0: terlalu bunga. Ini lucunya.
1: Mush.
0: Tapi udahlah ya, kayak
1: gitu. Masa-masanya lah ya. Tapi aku rasa, aku enggak tahu ya kalau fisik kan memang dulu terkenal banget tuh. Seseram itu Di memang. Jadi kami tuh enggak boleh pakai motor sampai ke depan
0: sikir. Katanya harus pakai jukung ya.
1: Iya, betul. Pejokong kita walaupun kerada banyu. Ya, kayak apa caranya kami?
0: Keras berarti emang keras ya.
1: Keras banget di fisik. Tapi sekarang udah enggak lagi katanya.
0: Iya, semuanya kayak itu aja kayak
1: sekarang ospeknya bermartabat.
0: Oh iya, pembekalan aja gitu ya kan. Tapi itu jadi cerita.
1: Betul.
0: Apa momen ada yang kesurupan.
1: Tiba-tiba lah. Kok bisa ospek kesurupan?
0: Kenapa harus
1: identik? Kuyuhan.
0: Pasti karena kuyuhan kali ya.
1: Melamun.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara, siapkan diri kamu untuk merasakan getaran musik reggae yang penuh semangat dan kebebasan. Di event yang keren banget, namanya International Reggae Day 2026. Dengan temanya Right Culture Vibration Echoes of Freedom. Jadi catat tanggalnya nih, Jumat 24 Juli 2026, mulai pukul 4 sore sampai selesai Sobat Suara. Bertempat di Warkop Tempo dulu ya, dan nikmati penampilan spesial dari TK Sukutris, Love Freedom, Soul6.id, Monkey Company, dan juga Moonrise. Bukan cuma musik, bakal juga ada komunitas, motorcycle show, dan tentunya Five Reggae yang penuh dengan persaudaraan. Acara ini disembahkan oleh KL Project, jadi jangan sampai ketinggalan Sobat Suara. Right Culture Vibration Echoes of Freedom didukung oleh eSuara Banjarmasin.

0: ini.
1: Terima kasih lo yang baru aja pulang kerja.
0: Ya buat kamu yang baru aja selesai ospeknya.
1: Sudah kali.
0: Udah ya, makanya baru selesai ospeknya. Terus juga yang ngospeknya. Apakah ada tingkat atau kelas yang jadi incaran kamu?
1: Ada lah pasti. Lebih kepada kayaknya yang ospek biasanya.
0: Gak usah kayak gitu. Apalagi SMA nanti bakalan belum tentu nikah juga udah.
1: Sesuai pengalaman. Tapi menurut aku kalau kuliah masih ada biasanya yang berlanjut.
0: Masih ada change ya, ada kemungkinan. Change. Tapi kalau SMA masih jauh.
1: Gak usah.
0: Itu aja.
1: Sekolah bujur dulu. PR.
0: Oke, Sobat Suara udahan dulu. Dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

dari mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor, let's go. Apa kabarnya hari ini sahabat suara? Ini adalah hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya, soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak cinta, real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, real. Atau real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di 1 jam pertama ini sahabat suara. Ada dari

Tapi selengkapnya stay tune aja, jangan diganti frekuensi radionya. Kalau masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masuk ke Discord ya.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Suara Warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa lapor weather.

0: janggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul, Zan? Terus kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya. Ih, ada Dom. It's been a long time, Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue. Kita puterin yuk voice note-nya seperti apa.
1: Limit nil, limbir. Apa kabar? Dom. Udah hampir sebulan ya. Nggak jump in. Aku mau update seperti biasa, weather Bandung ini aduh panas. Tapi beberapa hari lalu seingatku sempat hujan. Kalau jalanannya udah mulai normal, lancar. Karena kan anak-anak sekolah udah apa maksudnya, sekolah lagi gitu. Jadi begitulah macet. Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku, terima kasih.
0: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu, sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur, tadi buset panas banget, well done gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani hal-hal atau aktivitas hari-hari kamu ya. Apalagi buat kamu yang kayak ih, setiap hari bangun pagi naik Transjakarta, naik MRT ya kan. Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling lo andelin untuk menjalani hari-hari lo, sahabat suara? Kayak kan ada Transjakarta. Jujur sorry banget buat pengguna Transjakarta, gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih ke MRT. Kenapa? Karena buset bisnya bingung. Gue pernah dari mana, dari ini emang gue aja nggak pinter sih, dari Ratu Plaza terus gue mau ke Bundaran HI. Kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan, karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru, puterinnya ke kiri Jawa Barat Grogol, abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih, nomornya tuh kan ada apalah, nomor 3A atau 4B, terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu ya di bidang Transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik Transum, padahal ya dia pakai baju kerja tapi dia tuh gak kerja, dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia, sahabat suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu. Udah dulu terlebih dahulu. This one is Tarot, my favorite. Temani lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk yang lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini, sahabat suara, perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk, so, coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya, atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya yang di SCBD tuh, gentong mas.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Delphi di Nongkrong Bareng.
1: Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku. Terima kasih.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Asik. 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasanda di nongkrong bareng Beryl. Terima kasih ya udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri, tahu sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak, aduh hidup gue tuh kosong banget sahabat suara. Yang di TikTok juga ya. Aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys. Oh my gosh, ada Glenka, anak 2000-an, ada Bang Nathan dan lain-lain. Salam kenal, aku Beryl. Ini pengen bacain jawaban dari topik di hari ini, sahabat suara. Apa transportasi umum andalan lo? Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutra. MRT sih, Ber. Bersih, dingin, dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah, ini nih. Gue setuju sama Michelle. Kalau MRT tuh jadwal jelas. Jadi kayak yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya, tujuan gue kemana, habis itu berapa lamanya, exact numbernya tuh oke okay tuh MRT itu. Terus isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus harus apa sih? Harus jalan kaki itulah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Pak Yola sukanya apa? MRT? LRT atau transum lain mungkin. Ada Septa, MRT sih Ber, karena bersih, rapi, dingin dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu mahal ini apa aja. Thanks Beryl. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beryl. Hai Ella. Mas Hilmi itu.

0: apa gitu. Bukan, saya Beril gitu ya. BTW abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu, sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten transum gitu, sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lo." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Nah, udah segitu aja ya, gue matiin dah.
2: Jangan dong.
0: Dah. Gimana Mi kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget sih, Fer.
0: Ngomong soal sehat.
1: Iya.
0: Siaran gitu. Bridging. Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Kesibukan lu sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
2: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja, dari resik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung, target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Yeah, lo kan, yeah. Once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung, apa?
2: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak, Pesta Pora tuh udah nelpon-nelpon gue gitu.
0: Oh, ngapain? Nelfon, gitu. Ngomong apa? Ucup, nelpon lo ngomong apa?
2: Sorry, salah, telepon.
0: bisa dekat lebih dekat mic lagi.
2: Oh iya.
0: Enggak, yang benar Ucup nelpon lu. Dia ngomong kayak, "Mi, guys, stop deh."
2: kok ada orang pede buat lagu jelek.
0: Sebelum ngomongin lagu, kita ngomongin transum nih.
2: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain Mi di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
2: Tapi sebelum itu sorry nih, biar motong. Allah. Kan kata lu apa namanya? Enggak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua enggak bilang Transjakarta enggak tepat waktu.
2: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle, yeah, MRT yeah. Dia bilang MRT tepat waktu.
2: Yeah, kan
0: dia nggak bilang Transjakarta.
2: Kan secara nggak langsung bilang aplikasi.
0: Nggak ada, lu jangan bilang.
2: Ya udah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, yeah,
2: jadi
0: okay.
2: Teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya betul.
2: Kalau KRL ada K-Access.
0: K-Access.
2: KAI beda lagi tuh yang jarak jauh.
0: Lah, gue pernah download KAI Akses.
2: Iya, KAI Akses yang jarak jauh berganteng. Yang
0: ini KRL, apa?
2: Itu K-Access.
0: Oke, K-Access. Okay.
2: Itu tuh nanti diinfoin kalau ada telat-telat. Misalnya Red Line tuh yang arah Bogor. Dikasih info kenapa-kenapanya. Misalnya gak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ. Jadi sedetil itu. Dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, ini kenapa?
2: 01.01 sampai.
3: Jalur kereta 3, jalur kereta 3.
0: Gue bisa di suara ini nih, pengumuman kereta nih.
3: Pasar Minggu baru, soalnya di jalur 1 Pasar Minggu. Jalur kereta 3.
0: Udah kasihan ini mobil.
2: Oh iya, sorry.
0: Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmiyal. Dia benar-benar bolak-balik lo ya, Mi ya. Bikin konten naik transum ya, Mi.
2: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Woi,
2: kenapa? Karena menurut gue seru aja, udah happy, gue udah males.
0: Oh, happy.
2: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lo berdandan kayak orang kantoran, terus lo kayak seolah-olah apa sih?
2: Gak berdandan. Emang kan gue kerja juga, banyak meeting segala macem. Tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Iya. Oke. Okay. So, kami abis ini kita ke lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gue ada siapa?
1: Firsa Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. So stay tune on 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan I Suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Dengarkan Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia bersama Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais,
0: content creator yang sedang naik Transjakarta ya Mas.
1: Benar.
0: Nah, dia sering bolak-balik ya Mi ya.
1: Yes.
0: Transjakarta. MRT pernah enggak sih Mi?
1: Ya MRT pernah lah.
0: MRT pernah ya. Oke, kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol bareng Beryl dan Hilmi.
1: Oke.

0: Penyampaian di TikTok, kalian di TikTok, Hilmi, ada gak sih kejadian-kejadian menarik selama lo bikin konten di Transjakarta?
1: Di TJ?
0: Yang lo dipukulin sama itu lo, yang mau pukulin sama warga gak?
1: Tapi gue tangis-tangis kan?
0: Iya. Lo zero lo, pernah?
1: Paling di KRL sih kayaknya, kalau KRL mah unik-unik sih kayaknya.
0: Apa?
1: Yang di, kalau gue sih
0: yang lu teriakin, pervert! Gitu loh.
1: Apa ya, kalau aduh, sebenarnya yang gak bisa diceritain. Kalau yang TJ ada seru banget, tapi gak bisa di on cam atau radio.
0: Tapi tujuan lu, kenapa lu memilih konten, tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik. Maksud gue, jadi info orang lain.
1: Oh iya.
0: Buat, oh ternyata di Transjakarta ini, spesifik Transjakarta kan lu kan?
1: Enggak semuanya.
0: Semuanya ya?
1: TJ, KRL. Oh,
0: gue jarang liat konten lu, soalnya males gue.
1: Oh iya, you nge-mute post and story aja.
0: Udah 2 tahun, enggak sengaja sadar.
1: Enggak, sama dong, gue juga nge-mute post and story lu.
0: Iya. Kenapa? Kenapa lu milih Transum jadi konten utama lo?
1: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
0: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini, sesi curhat, kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mouse gue mana, Mi?
1: Ini kan, oh, ini. Ya, tadi.
0: Nih, Ardi, Transum favorit, bisa gak ngomong gak lo? Gue lagi ngomong, lagi siaran, maksudnya ngomong sendiri di mic.
1: Maksudnya, Iswara.
0: Iya kan, pada komen. Oh, itu dia, lagi live TikTok dia.
1: Iya dong.
0: Transum favorit MRT sama TJ, karena schedule-nya tepat, AC adem, on time. Lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
1: Ya kereta sih sebenarnya, KRL. Apalagi Green Line itu masih banyak banget PR-nya.
0: Kenapa?
1: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh nggak kuat untuk beberapa peron. Jadi
0: bukan
1: untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
0: parah benerin. Nggak boleh salah, nggak parah. Jadi, lo menghina.
1: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus nggak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak di anak tirikan lah Green Line tuh.
0: Oh gitu.
1: Lekas Bitung ke arah-arah Tangsel itu tuh, jadi masih banyak PR-nya gitu.
0: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing, it's basic gitu kan. Kok bisa nggak cukup sih listriknya?
1: Ya yeah, I think
0: antek-antek I think
1: nggak ada. Ya, maksudnya tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau nggak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan, semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
0: Tapi Mi, kan lu kan ngasih tahu chaos-chaosan itu. Ya. Nah, buat lo sahabat suara yang sering menjumpai ya, mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu
1: atau pulang.
0: Iya, pas pulang naik Transum juga. Mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi, lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten, betul ya Mi ya?
1: Betul.
0: Nanti kalau ada endorse ya dibagi lah sama cerita lo, lo dapet royalti lah.
1: Ambil aja suara. Semua enggak apa-apa. Gua enggak butuh duit
0: kok. Wow, sangat dermawan ya. Ada, kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lu pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lu, dibenci banget sama lu.
1: Jangan dong. No.
0: Reti, masuk Reti.
1: Let's go.
2: Halo Meryl, dari Reti nih. Guru pelajaran Jakarta yang nggak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
0: Tuh kan bener,
2: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri karena plat nomor gue genap. Sementara sekarang tanggal ganjil, gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
0: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
2: Akhirnya

0: bisa masuk tol.
1: Oke. Okay.
0: Dan begitu
1: mau masuk tol, langsung
0: lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambutku. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar 4 kali gue muterin Taman Anggrek. Ya ampun, mau keempat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
2: Mata Indah Bola Pingpong. Enaknya di
1: kopong.
2: Kenapa?
1: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
2: Oh iya, berarti gak enak dong. Kalau iya, bilang enaknya di kopong.
1: Ketika olahraga jadi gak kopong.
2: Orang
1: enaknya di serpong.
2: Karena banyak makanan.
1: Benar. Tangsel.
2: Tangsel banyak banget. Ada fresh market,
1: bener,
2: ada
1: fast food. Ngomongnya jangan kerasanan lah.
2: Ya udah, Reti ntar aku cariin ya. Thank Mata you, Indah Bola Pingpong.
1: Gue mau jawab dulu boleh gak?
2: Nanti abis ini ya. Oh iya, pas pas bilang sering nyasar. Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat lo, buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
1: Gak mau, gue pulang.
2: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu. This one is Evaluasi.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Tobat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Bola Pingpong kali ya. Titip salam buat kakak gue Reta yang baru selesai operasi tadi jam 7-an. Semangat, cepat sembuh, cepat pulih lagi. Ya dinikmatin aja rasa sakit yang sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau udah sembuh bisa normal lagi, kita bisa main voli bareng lagi ya. Semangat Teteh, I love you. Makasih Berry.

0: Mata indah bolang ngip ngop. Enaknya di
1: Serpong. Serpong. Serpong kan?
0: Iya, di Serpong.
1: Dari tadi mancing. Gua ngomong Serpong loh, Ber. Gua ngomong Serpong.
0: Suka mati-mati nih di Serpong. Mi, ini gue kasih backsound ya Mi ya. Okay. Ini kan kalau kan kontennya kan di jalanan.
2: Yes.
0: Terutama ceritanya kita lagi di jalanan gitu ya Mi.
2: Okay.
0: Aduh, capek banget lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Trans Jakarta. Gimana sih? Gue tuh suka bingung gitu.
3: Ini lagi tukang parkir, bisa diem nggak?
0: Ada yang bingung sih lagi. Tukang parkirnya sampai capek. Itu selalu ngeluh kok gue udah kenal sama mas parkirnya, real. Gue udah capek banget. Gue sering nongkrong di sini soalnya. Trans Jakarta tuh bingung banget. Kodenya banyak. Gimana sih cara ngebacanya?
2: Bacanya ada di dunia namanya internet.
0: Enggak, maksudnya caranya gimana? Adakah ada internet? Apakah itu aplikasi atau gimana?
1: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja. Bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke Google Maps.
0: Kenapa di setiap Trans Jakarta itu kodenya tuh nggak yang kayak misalkan C1, abis itu C2, C3, tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4 gitu.
1: Iya, S21.
0: Nah, itu kenapa apa? Tuh? Itu susunannya based on apa?
1: Karena misalnya 1 itu koridor 1, misalnya ya. Gue emang nggak begitu apal. Misalnya misalnya kayak 9 deh, 9. Peluit, Pinang Ranti. Nah, itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa?
0: P itu tuh maksudnya inisial, Peluit gitu.
1: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Peluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
0: Oh, gitu.
1: 8 apa? Misalnya Grogol apa? 7 apa? Kemayoran apa? Jadi emang udah ditentuin sama TransJakartanya.
0: Semakin banyak hurufnya, semakin jauh jaraknya, rutenya.
1: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada. Si TransJakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore ya, kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk atau meeting ngejar segala macam. Tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas TransJakarta juga pada baik-baik.
0: Tapi gue akuin baik, hospitality-nya oke, banget. TransJakarta tuh gila emang.
1: Keren.
0: Transum, TransJakarta aja.
1: Tenang aja, ada TransJakarta.
0: Ah, itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
1: Ya, oke.
0: Mungkin bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. TransJakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau microlet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
1: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari
0: secara... Apa? Lo kan baru bikin konten sama TransJakarta.
1: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai dari pihak TransJakarta.
0: Semoga lo jadi BATJ ya.
1: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya TransJakarta. Ini demi Allah guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer TransJakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TJ.
0: Oh, ini gue kira
1: itu jadinya nggak menutup kemungkinan TransJakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan.
0: Gue setuju lagi, TJ tuh ugal-ugalan, jujur, apalagi
1: Ciputat. Apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
0: Warnanya oranye.
1: Iya, itu TJ.
0: Di Ciputat pusing banget, Pak. Ya. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan? Cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
1: Banget sampai Manokwari.
0: Sejauh banget. Sampai Manohara, bukan Manokwari. Jaklingko drivernya
1: gitu, jadinya
0: cuci alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil, kalau nggak ngebut kedumel, ngerem mendadak.
1: Nah, iya itu juga PR dari TransJakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik.
0: Tapi salah satu Transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro, gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi

0: doang di pokoknya di jam-jam rush hour pagi jam 6 gitu, udah siang stop, sorenya ada lagi Royal Trans tuh.
1: Iya keren ya.
0: Cepat lagi banget. Dan on time.
1: Benar.
0: Bener-bener 066 di aplikasi 060 ya. Berangkat dia.
2: Keren hebat.
0: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang. Aduh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kita suara warga Indonesia masih ditemenin Beryl sama siapa teman aku ini sambil
1: Hilmi Alkais.
0: Oh, lemes.
1: Hilmi Alkais.
0: Ah, biar gak lemes nih gue kasih. Kita lagi di Mumbai.
1: Di Mumbai.
0: Mi,
1: ocha Mi. Endruka.
0: Nantinya. Like blak. Orang gitu. Mau pesan telur dadar yang pakai Coca-Cola? Ada omelet.
1: Oh, ada.
0: Apa kayak Sprite?
1: Cabut. Bawa dong es kelapa tangan. Tangannya dimasukin.
0: Mi, ya. Tadi lu punya sebuah cerita. Jadi yes, teman kita yang influencer transportasi umum ini benar-benar sangat embrace dan menikmati momen dia menjadi influencer transportasi umum. Sampai-sampai dia Jakarta, Malaysia menggunakan bis.
1: Benar.
0: Bisnya gak sleeper.
1: Bis yang biasa.
0: Bisnya biasa.
1: Iya, kaki selonjor dikit sama bisa ke belakang.
0: Selonjor dikit tuh. Satu bis berapa orang sih tuh isinya? Kalau kira-kira
1: 12, 15 kali.
0: Tapi bis apa namanya?
1: TAM. T-A-M. TAM.
0: Bahkan gue gak tahu namanya.
1: Iya, ada bis TAM 700 ribu. Dari Bekasi ke Dumai.
0: Nah, lu ceritain tuh. Dari Bekasi lu gimana ceritanya?
1: Jadi guys, gue itu bareng sama Arif. Yuk kita ulik nyo. Gue bareng
0: juga
1: sama dia. Dari Bekasi siang jalan ke arah Jakbar tuh, ke Merak, Pelabuhan Merak. Habis itu turun dari bus, kita ke Pelabuhan Bakahuni, lanjut lagi ke Sumatera, berarti tol Sumatera segala macam, melewatin Palembang,
0: anjir,
1: Pekanbaru, Jambi, sampai juga akhirnya di Dumai. Di Dumai itu ngejar juga kapal untuk ke Malaysia.
0: Supirnya salah nggak kayak, ah ini bukan Dumai mas, ini Dubai, salah gitu. Jadi lu di Dubai. Gitu.
1: Pantas banyak orang ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gitu. Oh, iya. Ke dari Pelabuhan Dumai ke Malaka.
0: Ke Malaysia. Sampai. Berapa jam total?
1: Total 2 hari.
0: 2 hari berarti 48 jam.
1: Ya segituan lah. 2 hari.
0: 48 jam.
1: Total 1.600.000 dan sama dengan pesawat.
0: Tadi lo. Itu 1.6 apa aja, Mi? Lo jabarin lagi
1: nih.
0: Busnya 700.000.
1: Iya. Bus, mungkin kapal gitu-gitu.
0: Ya, kapal 700.000 juga ya.
1: Yeah.
0: Emang ferry 700.000 ya?
1: Dari Indo ke Malai.
0: 1.4 ya, sama beletenakan anakannya itu.
1: Makan, minum kayak lebih juga.
0: 700.000. 1.6 nih lo totalin. Terus ada teman lo ngechat lo.
1: Komen.
0: Ada komen lo di post. Lo udah ngedit nih.
1: Iya,
0: ngedit konten
1: capek. Udah sampai di KL lagi.
0: Udah sampai di KL, abis itu lo jabarin totalnya segini guys.
1: Cekring.
0: Ada komen.
1: Bang, sama bang harganya.
0: Sama tiket pesawat.
1: Iya. Tapi masalahnya bukan di cepetnya, tapi proses perjalanan.
0: Allah.
1: Dibantah.
0: Lo mau lagi gak?
1: Enggak.
0: Gue aja ke Bali naik bis aja udah
1: capek
0: kayak
1: ya?
0: Capek real, gak ada yang

0: deh.
1: Next ke Jakarta. Main di nabung aja gitu. Lebih nabung aja deh.
0: Salah itu gue naik bis itu ke Bali 750 ribu.
1: Oke.
0: Gue udah berangkat dah, sampai dah. Udah aman. Include ferry apa semuanya udah.
1: Nah, resnya lu tuh gimana? Karena
0: Gir.
1: Bukan beda
0: res.
1: Enggak, karena res ke res area segala macam tuh hanya Allah dan supirnya yang tahu. Jadi kita kapan ya ke res area lagi?
0: Oh.
1: Jadi kita enggak tahu tuh mau nahan apa BAB, ke kencing segala macam tuh kita enggak ada yang tahu.
0: Di kamar mandi, di bis enggak ada kamar mandinya lagi?
1: Ada, tapi untuk air kencing aja.
0: Oh, dan proper.
1: Yes. Enggak boleh don. Jangan. Iya, yeah, gitu. Itu perjalanannya ngebut segala macam.
0: Kalau gua itu udah pasti berhenti di rest area. Ya kita bukan rest area, kayak jadi tuh setiap daerah itu kayak Indramayu gitu ya. Pas waktunya lunch, kita bis itu di blok. Gua usah asik-asik dulu gua ngomong lunch asik-asik. Jadi waktu itu di setiap beberapa daerah di Indramayu itu ada tempat makan gitu gede. Ya. Emang bis-bis itu kerjasama sama restoran itu untuk nurunin penumpangnya, makan siang di situ, jalan lagi, ntar makan malam berhenti lagi.
1: Ya.
0: Kalau mau pipis apa segala macam ya tinggal ini, Mas mau ke pom bensin bisa nggak gitu?
1: Oh, gue enggak waktu itu. Sebenarnya dapat jatah makan itu 3 kali. Tapi sesuai, dapetnya cuma sekali sih saya bayar. Sisanya bayar jadi.
0: Kok nggak sesuai?
1: Nggak tahu, tanya dah supirnya nanti.
0: Sedih banget. Ini sedih loh teman saya.
1: Iya. Terus yang gue betein bukan masalah perjalanan aja, pas di perjalanan. Sopir busnya nyalain lagu AI. Gue kesel banget tuh. Kayak misal di O19 nih.
0: Iya, di AI.
1: Itu gue benci banget sih.
0: Benci banget, stop lah lagu-lagu AI.
1: Menurut gue pertama gak ngehargain musisi dan gak ngehargain pendengar. Bener. Karena gak semua pendengar suka.
0: Dan juga suka gak sesuai sama nada aslinya gitu.
1: Dan semua temponya sama.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak gak ada beda, kayak gak ada apa ya. Ya udah template aja gitu. Dan sesuai si supirnya bilang gini. Kan itu seharian nyala tuh musik. Enggak, gue pengen tidur susah kan. Ini mau dimatiin kapan bang? Ntar jam 11 lah, kata gitu. Orang-orang Sumatera kan. Udah jam 11 lewat tuh gak mati-mati. 11.15, gue tok. Diam kau.
0: Segitu.
1: Enggak, akhirnya dimatiin baru tidur gitu.
0: Nih, ini ada orang juga ada Dari yang voice note. Mungkin kalau kesah soal di transportasi umum, mungkin bisa lo jadiin konten nih.
1: Sikat, Dari.
2: Hai guys.
0: Ngetet lu.
2: Ngomong-ngomong soal transum, gue akuin orang-orang TJ itu pada baik-baik banget. Jadi waktu itu gue naik TJ dari Blok M mau ke Kemayoran.
0: Dari Blok M ke Kemayoran, cakep.
2: Itu kan gue lari, ngejir-ngejir kan. Dan itu tuh gue lagi hujan-hujanan kan, jadi kehujanan gitu. Terus gue udah basah banget lah. Tapi sama mereka tuh kayak orang-orang itu kayak ngasih gue apa ya, buru-buru ngasih gue seat supaya gue itu bisa duduk dan bisa menghangatkan diri gue dulu gitu loh. Jadi gue bener-bener ketika gue naik TJ tuh kayak salut banget sama orang-orang di situ, pada baik-baik banget, pada ramah-ramah banget ketika gue lagi.
1: Buat mbaknya karyawan TJ-nya emang keren. Tapi pas mbak duduk, karyawan TJ-nya kedinginan.
0: Kenapa?
1: Saya juga pengen. Saya gak pengen hujanan dingin.
0: Gue kira dia udah hujan-hujanan. Terus mbak TJ-nya saat senyum gitu ya.
1: Apa?
0: Terus itu si Dari ini kan udah bahasa aku juga. Mbak TJ-nya udah, kenapa mbak? Oh gitu. Terus bisikin ke kupingnya, mampus.
1: Gak gini, taunya Mbak Dari yang jahat kayak, aku gak kedinginan.

0: 104,4 Mamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis diputarin masih ada Cahaya dari Edgitev dan juga Hindia. Sudah tiba di talk terakhir, Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais.
0: Mi, thank you ya Mi, udah mampir-mampir.
1: Thank you dong, Bel.
0: Lu lah yang makasih ke gua. Lu dong, lu siaran, kalau enggak gua sama temen sama lu lah, gitu katanya.
1: Jangan dibacain, jangan dibacain.
0: Ada apa lagi nih gebragan-gebragan konten lo nanti? Lo akan bikin apa?
1: Gue bakal...
0: Yang konten dari gue itu tuh?
1: Guys, jadi itu semua ide konten gue itu dari Beryl ya. Thank you Beryl ya. Udah
0: mastermind tuh gue.
1: Yes. Gue bahas ini, Mi. Bahas ini. Gue bilang, wah emang lo berlian sih, Beryl. Gitu.
0: Mi, tapi langsung yang menurut lo. Okay. Kayaknya kalau nggak ada, ini nggak apa-apa dah.
1: Oke. Okay. Sorry ya, unpopular opinion nih.
0: Iya, gue juga ya.
1: Itu, dua, tiga, LRT. LRT
0: gak
1: lama
0: ya.
1: Perjalanannya.
0: Sorry buat lo yang mengadakan LRT ya, nggak apa-apa kan ya, buat apa-apa. Kita, kita. Soalnya gue jalur rumah dan kantor gue nggak kena LRT juga.
1: Ya mungkin kebantu buat teman-teman yang tinggal di Bekasi,
0: Cibubur.
1: Cibubur. Tapi kan akhirnya orang-orang Bekasi juga banyak yang masih milih KRL karena lebih cepet atau apa gitu loh. LRT tuh PR-nya terlalu banyak.
0: Masih banyak, lama banget lagi.
1: Lama banget, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Eh ternyata udah di tahun 3000.
0: Dia time traveler. Tuh Bad Joe di TikTok, sepemikiran. Iya. Yaudah Mi,
1: oke.
0: Selain konten, lo ngapain aja Mi?
1: Gue lagi buat lagu dong.
0: Judulnya apa Mi?
1: Bangun lagi kerja lagi.
0: Oh, itu apa ceritanya tuh?
1: Jadi gue menceritakan pekerja yang Jabodetabek yang macet-macetan, naik TJ, naik KRL. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bangun lagi kerja lagi.
0: Betul, itu realita orang-orang di Indonesia, terutama Jakarta ya.
1: Bener.
0: Ini proses pembuatannya berapa lama, Mi?
1: Wah, itu cukup lama sih ya. Harus kayak meditasi gitu-gitu.
0: Wah, Gunung Kawi.
1: Bertahun-tahun alias gue sehari doang.
0: Jadi setara Ahmad Dhani bikin munajat cinta nih.
1: Loh iya, bye-bye. Bang Ahmad, apa Pak Ahmad Dhani nih. Om, Pak D. Akan ada kesaing nih, musisi baru. Hilmi Alkais.
0: Kata Pak D.
1: diludahin, nggak dihargain.
0: Ini lagu terbaru sudah ada di All Music platform, Spotify ada kan?
1: Yes.
0: Apalagi iTunes?
1: Semua ada.
0: Semua. Staffa Band
1: ada.
0: For Share.
1: Winem.
0: Wap Trick.
1: apa yang melon itu? Yang download lagu dulu, yang di warnet.
0: Staffa Band.
1: Iya, yang melon nggak sih? imelon.com apa itu?
0: Ah, gue nggak tahu.
1: Oh iya, itulah. Lupa.
0: Ya udahlah. Tetap nikmati judulnya Bangun Lagi Kerja Lagi. Hilmi, thank you ya, Mi.
1: Thank you, Beryl.
0: Sampai jumpa di Transum, kali-kali kita ketemu ya.
1: Dadah semua, thank you guys.
0: Bye.
1: Love sahabat suara.
0: Sampai bertemu besok di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, it's from Hilmi Alkais, Bangun Lagi Kerja Lagi.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah. Baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya,
1: boleh. Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Yeah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan suara di Bandung.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara dimanapun kamu berada, selamat pagi. Hari ini hari Rabu ya. Berarti dua hari lagi kita akan Jumat, kemudian Sabtu, dan juga Minggu. Artinya semakin hari semakin dekat kita dengan weekend. Jadi kudu tetap semangat dan tetap apa ya, tetap menggebu-gebu gitu ya, karena kerjaan kita masih banyak. Sahabat suara, di pagi hari ini seperti biasa Aksesa dan Hirzan bakal mengundang kamu untuk main-main ke Jabrik Pas kita. Silahkan request lagu favorit kamu di 0811-993-3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request. Atau boleh juga ya melalui live TikTok kita di @isuara.bjm. Spesial buat kamu hari ini biar suara kamu terdengar, speak louder lah gitu ya. Kalau kata GAC, suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. I Will Survive ya. Pagi hari ini nemenin pagi-pagi kamu gitu ya. Hirzan, kita hari ini agak matching ya, sama biru-biru begini ya.
1: Iyalah,
0: insting cukup baik hari ini ya.
1: Seperti biasa, lama tidak bertemu, insting dimainkan Aksesa Putri.
0: Ini kenapa nih? Ini kenapa kelap-kelip begini nih live kita? Tuh.
1: Mau meledak tuh amelanya ya. Iya,
0: terlalu sering kepake. Sahabat suara ya, ngomong-ngomong I Will Survive. Apa yang bakal kamu perjuangin banget dalam hidup kamu dimulai dari pagi ini?
1: Pertama, mulai pagi hari ini ya.
0: Yang perjuangan banget apa ya?
1: Kerja. Bangun.
0: Bangun dan kerja ya. Kerjaan tuh bakal kita perjuangin banget kayaknya sampai titik darah penghabisan. Ih, udah lama ya gak denger titik darah penghabisan.
1: Segitunya.
0: Bener. Sahabat suara kan yang mau telpon kita nih.
1: Kemarin telpon tapi kita promosiin. Bukan yang kita gak mau ya. Cuma kan ada prosedurnya kalau pengen promosi dan lain sebagainya.
0: Oh, udah nelpon kesini yeah. Kalian angkat?
1: Enggak lah.
0: Oh, pikir.
1: Pengen tahu dulu.
0: Telepon air.
1: Ditanyain kemarin kawan.
0: Oh, gitu. Sahabat suara yang mau telepon boleh di 0811-993-3901. Mungkin yang sedang terjebak macet di beberapa titik begitu. Kemarin tuh kebakaran loh.
1: Di
0: Siring itu. Yang semak-semak belukarnya di dekat Siring 0 km itu, Hirzan.
1: Iya.
0: Kebakar. Awalnya gak kayak bakar sampah gitulah. Ternyata kena angin. Waduh, jadi kebakaran. Sepanjang ini ya, sampai kena pohon.
1: Aduh, ngeri banget ya.
0: Ngeri banget. Apalagi ini kan lagi kemarau raya juga ya.
1: Jadi mudah banget.
0: Sebenarnya ya, mau kemarau atau nggak kemarau, kalau buat bakar sampah kayaknya harus dipikir-pikirkan lagi.
1: Iya, maksudnya kalau bakar sampah jadinya bakar perubahan jadinya.
0: Nah itu kan lebih, aduh, gemilang ya. Maksudnya kayak, aduh, kenapa begini ya?
1: Iya, kok bisa,
0: aduh,
1: gitu ya?
0: Sahabat suara ya, hati-hati. Kemarin juga di sini ada nih, di Gatot sini juga macet. Kemarin katanya ada semak-semak juga terbakar. Kenapa sih? Jadi pakai kebakaran? Ini lagi gak bagus nih kalau kebakaran cuaca. Tuh polusi ya, polusi ya.
1: Lagi kata orang Banjar tuh lagi palak-palaknya. Jadi kita harus berhati-hati ya.
0: Bener.
1: Dan menjaga kesehatan dan juga menjaga pernafasan kita ya. Mungkin dari sekarang kalau kamu gak punya masker, coba dilatih deh nafasnya seperti apa.
0: Bener.
1: Menahan nafas dari Banjarmasin ke Banjarbaru tuh kan kurang lebih 45 menit ya.
0: Nah itu pasti bikin nafas kamu jadi lega, panjang dan amsyong.
1: Iya, jadi tahan nafas dari Banjarmasin sampai Banjarbaru ya, sahabat suara.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat kopi tubruk gajah?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi tubruk

wajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: dari Wings Food.
1: Mau kemana, Bestie?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Seisha Putri. Lagu ini cukup menarik ya.
1: Benar.
0: Karena lagu aslinya kan udah kece banget ya.
1: Iconic juga.
0: Ini trailer-nya terus Rizky Febian membuka
1: ada
0: dengan
1: bahasa,
0: nada dia yang sangat khas.
1: Ada bahasa Sundanya lagi.
0: Sumpah saya kira tadi itu lagu dangdut dulu. Ternyata
1: ya Rizky Febian kan. Ya.
0: Rizky Febian nih bos gitu kan.
1: Bener.
0: Usah lah, gak usah tanya-tanya kalau suara
1: cakok
0: gitu kan.
1: Rizky Febian ngadain konser juga kayak
0: iya.
1: Afgan.
0: Kemarin kan udah istrinya sini kan.
1: Iya istrinya pecah banget ya di sini ya.
0: Pecah banget. Dar, boom gitu kan.
1: Kira-kira Rizky Febian konser tunggal lah. Kayak Afgan. Afgan kan kemarin retrospektif. Itu dihadiri 4.000 penonton di
0: CICC. Oh, pasti rindu CICC banget sama Afgan ya. Kulihat kacamatanya pacar.
1: Aduh, gitu, bendong. Gitu. Kemarin kan pas yang lagu kacamata itu, kan orkestranya by Erwin Gutawa ya. Jadi pas ku lepas kacamata, itu sama semua orkestranya itu yang main lepas kacamata.
0: Keren banget ya.
1: Keren banget kayak.
0: Udah diaturin ya.
1: Keren, udah diaturin
0: lah sih. Terus sih tapi. Kalau sahabat suara nih mungkin berharap apa nih yang main lagi?
1: Yang konser lagi.
0: Iya. Konser tunggal gitu lah.
1: Tunggal sih. Please yang lah di Banjarmasin.
0: Apa yang
1: festival kan udah sering ya. Yang tunggal-tunggal yang deket-deket kan Rosa ya, mau deket sini. Ya.
0: Jadi kalau yang pengen didatangin,
1: betul.
0: Terus di kolom komentar.
1: Benar. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan konser tunggal emang rada mahal ya tiketnya. Maksudnya kayak emang eksklusif. Mungkin
0: ya karena yang experience apa
1: konser tunggal itu yang karena dijual. Kan penuh persiapan, musiknya juga beda. Gitu. Nyanyinya juga beda. Jadi kalau konser tunggal pastikan kamu membeli tiket yang benar, yang asli pada sumbernya. Jangan sampai
0: ketipu-tipu.
1: Nulis di thread. Aku ketipu. Padahal
0: aku ketipu. Baru kali ini aku ketipu.
1: Baru kali ini aku
0: ketipu. Ya mau ketipu terus, jangan baru terus.
1: Jangan baru kali.
0: Jangan
1: sampai ketipu kalau bisa.
0: Jangan sampai ada kata baru ini aku ketipu. Jangan sampai keluar kata.
1: Apalagi itu. Rindu ketipu. Waduh, sampai merindukan ditipu tuh agak
0: cintanya malah sama orang lain.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Boleh minta waktunya sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Beneran fresh loh.
3: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
4: Badan seger bugar. Ger.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sih.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Pagi-pagi udah di Lady Gaga-in sama di Bruno-in ya, dengan Die With A Smile.
0: Na na na na na na na na na na.
1: Kita ulang lagi live-nya karena tadi terjeda gitu. Jadi kita ulang lagi live TikTok-nya.
0: Oh iya iya.
1: Dari nol lagi. Sahabat suara dimanapun kamu berada, yang
0: isi bensin ya,
1: yang kerjanya juga di pagi hari,
0: yang dari nol lagi juga,
1: menyapa Adi Febrian. Pasti lagi dengerin kita sih Adi Febrian. Ini
0: halo my friend Adi Febrian, yang selalu sibuk, selalu capek sendiri ya.
1: Selalu sibuk
0: dan capek sendiri gitu.
1: Dan mencapek ya, karena memang kerjaan Adi Febrian itu banyak banget sahabat suara.
0: Pusing gitu ya.
1: Benar.
0: Kalau jadi Adi kayaknya pusing deh saya.
1: Hah?
0: Karena Adi kan ini basicnya kan kerjaannya kan kantoran ya.
1: Hmm.
0: Wah, saya stres saya.
1: Benar. Dokter Jeffrey aja kemarin datang kayak, Adi baik-baik aja kata itu.
0: Aduh aja ya.
1: Karena kerjaan sekarang kayaknya ini banget ya, padet gitu. Tapi ya, namanya kerjaan nih harus diperjuangkan. I Will Survive, katanya lagunya kan udah saya puterin tuh. Ngomongin soal potongan rambut yang lagi hype banget di tahun 2026 ya. Kalau cowok apa yang lagi hype banget?
0: Aduh, ngikutin lagi sumpah.
1: Coba kita cari bersama-sama. Aku cari yang cewek dan kamu cari yang cowok.
0: Cowok model rambut
1: haircut.
0: Cowok
1: 2026.
0: Nah,
1: cewek.
0: Coba. Nih. 12 tren gaya rambut. Salah satunya warrior cut.
1: Warrior cut ya.
0: Itu muka nih.
1: Boleh tuh.
0: Nah, ini nanya Rama masih lahiran ya. Rama enggak lahiran, istrinya yang lahiran nih. Apa sih? Ya Allah, capek banget sama viewers. Jangan gitu, Rama. Ramanya kan laki-laki, Bang. Mbak, Kak, siapapun kamu, nama kan terang bulan. Termul nama kamu ya, terang mulan apa sih? Itu dia mungkin lahiran istrinya. Nih yang pertama texture crop buat cowok ya, crew cut, low taper fade, modern mullet, modern buzz cut, Korean
1: ya,
0: haircut, warrior cut, undercut, to block, blow out,
1: to
0: short
1: ya,
0: curls, sama short fringe. You know my friend. You know I speak English.
1: Basket tuh paling sering di
0: ya. Basket kayaknya berarti masih tetap menjadi yang populer lah.
1: Bener.
0: Tapi ada tambahannya, modern basket.
1: Oh, modern basket.
0: Berarti ada traditional basket.
1: Bener.
0: Atau traditional mullet.
1: Vintage basket
0: yes,
1: mungkin ada.
0: Yes.
1: Kalau di cewek-cewek ini masih tetap ya bob ya.
0: Bob ultra.
1: Bob ultra pendek ya, ala-ala Selena Gomez gitu. Mm-hmm. Terus juga ya itu kan blow out. Jadi kalau blow out ya, tuh dia di blow-nya keluar gitu maksudnya. Di blow tapi keluar. Blow out.
0: Nah. Blow out.
1: Terus itu biar bervolume. Terus belahan samping masih menjadi favorit juga. Nah, ini yang paling ini fast framing layers. Jadi kayak ada layers-layernya gitu masih oke. Okay. Oh, tuh ada juga rebel layers tuh.
0: Oh, itu bagus.
1: Ih, bagus banget. Kayaknya ini ceweknya ya, cantik sih. Nah, terus juga ada pixie ya.
0: Yeah.
1: Pixie dan pixie itu potongannya. Terus ada pony tebel.
0: Nah,
1: sama warna
0: bronze.
1: Bronze.
0: Bronze
1: itu sentuhannya soft beige, creamy vanilla sampai candlelight blonde.
0: Udah kayak makanan ya.
1: Cowboy Cooper ya. Warna-warna tembaga ini masih standar lah, kalau warna-warnanya masih ya sering-sering keulang-ulang. Cuma kalau potongan rambut kan sempat ya di beberapa tahun terakhir itu wolf cut ya di cewek-cewek.
0: Yes.
1: Tahun ini kayaknya udah enggak begitu tuh.
0: Enggak, udah messy hair enggak sih ya?
1: Messy hair masih lah.
0: Messy hair juga gitu.
1: Cewek-cewek semakin berantakan rambutnya. Maksudnya berantakan yang ditata ya, bukan berantakan enggak disisir ya, kusut juga. Messy hair tuh bukan yang enggak ditata, sebenarnya messy hair justru ditata sih, tapi
0: iya,
1: ditata
0: perlu, menjadi messy. Perlu apa ya? Perlu kalian. Bagus kan messy hair kan?
1: Iya.
0: Ini nih enggak kebandi ini.
1: Nah, itu kan
0: kebandi ini.
1: Messy.
0: Jadi berantakan rambut kamu messy. Messy sini terapin gitu ya.
1: Untung enggak ini Madu nih bilang, "Ini apa Bang Messy?" Ya.
0: Apa artinya Bang Messy?
1: Kamu
0: mau bantu lagi.
1: Aduh.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
0: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia masih di jam request bersama Aksesia dan Hirza Nanggoro. Tapi sayangnya jam request sudah habis. Tapi kalau memang pengen request juga masih bisa sebenarnya di live TikTok kita masing-masing dan juga di live TikToknya @iswara.bjm. Nah, kita mau menyapa-nyapa dulu. Ada Ida Zari, ada Ida yang biasa aja, ada Reza Dewa, ada Lady Londara 22. Wah, ada Boss Dewi. Halo. Termol, masih ada enggak termol di situ?
1: Enggak usah masuk tempat saya, termol kamu di Iswara aja sama saya saja, enggak usah masuk tempat saya ya. Nanya-nanya di sana. Okay.
0: Dia telat ya. Sahabat Suara ya, kita bakal balik lagi langsung di Ngobras setelah ini. Jangan kemana-mana.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Welcome to Ngobras, ngobrol bareng suara